menaikkan bendera itu. Terus abis gitu minggunya ikutan lari juga gitu. Jadi kayak wow, gak capek ya gitu. Terus juga dia masih kerja juga di hari Sabtu dan Minggunya. Terus juga untuk teman-teman aku yang di luar dari kota Surabaya, maksudnya dia dari Surabaya tapi memutuskan untuk keluar ke Jakarta, di hari Sabtu Minggu kemarin mereka benar-benar ngabisin waktu untuk nonton konser. Sabtunya nonton Pesta Pora, Minggunya ada yang nonton The Weeknd. Begitupun juga sebaliknya gitu yang Stars ya. Karena memang banyak banget di akhir minggu ini, di weekend ini itu acaranya yang benar-benar gokil, goks banget gitu ya Stars. Dan ya hari Senin ini mereka memutuskan untuk kembali bekerja lagi. Katanya harus menambah pundi-pundi biar tetap happy-happy kayak gitu. Jadi kayak menurut aku wah, liburnya benar-benar ya gitu, gak libur gitu, have fun. Kayak walaupun kayak nonton konser, tapi jujur ya Stars, nonton konser ketika festival kayak gitu itu kan capek juga ya gitu. Jadi semangat buat kamu yang hari ini bekerja untuk menyenangkan diri sendiri, dan semangat juga buat kamu yang harus bekerja tapi belum kemana-mana aja, masih tetap aja kerja terus, nggak ngerti duitnya mau dipakai buat apa. Tapi kalaupun juga mau dipakai, udah habis duluan. Semangat ya, semangat, kita harus kerja keras semuanya ya. Ada Mas Randy juga untuk pagi hari ini sudah bergabung bersama Dibi. Selamat pagi Kak Dib, selamat pagi, mau request lagunya Florida yang Low, terima kasih. Ditunggu lagunya ya Mas Randy. Have a great Monday buat Mas Randy pagi hari ini. Semoga lancar semua aktivitas dan juga kegiatannya. Terus juga aku mau sapa juga, ini ada Mas Randy juga ya. Atau siapa nih? Iya kayaknya Mas Randy juga deh ini deh. Ya gak sih? Iya sepertinya begitu ya. Oke ini Mas Randy juga, yang lainnya dengan nomor yang lain juga. Ini juga mau kasih rekomendasi lagunya dari Musik Kimia, Bernyanyilah. Musik Kimia ya, mantep betul lagunya. Rekomendasi pagi hari ini, ditunggu lagunya nanti satu-satu bakal Dibi puterin ya. Untuk kamu ya Stars yang belum gabungan bareng sama Dibi, boleh langsung aja merapat sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dibi bakal bentar lagi nih bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Dan Dibi mau kasih dulu satu single yang sudah direkomendasiin sama kakak, siapa nih, kakak Rizky untuk pagi ini. Mau diputerin lagu Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Jadikan aku yang kedua. Oke deh, bentar lagi banget lagunya bakal dikasih buat kamu ya Stars, disusul sama lagu-lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Randy ya untuk pagi hari ini. Jadi pastiin kalau kamu stay tune terus cuma di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

satu single yang udah direkomendasikan sama Mas Randy buat dibikasi di pagi hari ini. Ada musik kimia dan bernyanyilah. Itu dia lagunya buat kamu ya, Star. Sekarang waktunya aku buat update dulu satu kabar yang baik dari Indonesia ya, Star. Good news from Indonesia. Dimana ini melibatkan seorang Ariana Grande ya, memberikan pujian yang pokoknya dia tuh emang salah satu musisi yang benar-benar ini banget ya, apa namanya, positive vibes banget. Terus abis gitu juga word of affirmation gitu ya, dia tuh selalu suka kasih pujian-pujian gitu ya, Stars. Dibombardir deh pujian-pujian itu ya, Stars. Dan Ariana Grande ini salah satu orang yang memberikan pujian yang gak kurang-kurang buat seorang pemuda asal Indonesia yang udah berhasil ngegambar dia. Jadi ada pelajar asal Majalengka, Jawa Barat ya, Stars, namanya Faiz Khalifa, yang dia itu sering banget gitu ya nge-share karya gambar realistis para artis nasional ataupun juga internasional yang mirip banget. Jadi kalau misalkan ya kamu ngelihat kan biasanya Ariana Grande ataupun juga musisi-musisi yang lain itu kayak punya artwork atau punya foto special album gitu ya. Nah, si Faiz ini itu menduplikasi foto itu tapi hasil dari karya gambarnya dia. Jadi buah tangannya dia, dan itu akhirnya ternotis sama para fans-fansnya Ariana Grande yang akhirnya bantu si Faiz itu nge-mention Ariana Grande. Jadi ibaratnya tuh kayak si Ariana Grande itu dibombardir sama mentionan gitu loh ya, Stars. Karena memang gambarnya tuh bagus banget. Sampai akhirnya muncullah komentar Ariana Grande di postingan Faiz yang memperlihatkan karyanya itu ya, Stars. Ariana Grande bilang, "My heart, I love you all so so much. Thank you so much," gitu. Dan gak cuma Ariana Grande aja ternyata, tapi juga si Faiz ini pernah ngegambar Paris Hilton barengan sama putrinya ya, Stars. Terus di komen juga sama Paris Hilton, "So beautiful, wow, loves it, thank you," gitu. Ada Kim Kardashian juga yang digambarin, dibikin gambarnya, terus di komen juga sama Kim Kardashian, "I love this so much," katanya gitu. Dan proud banget sih yang Stars, bahkan sampai Ariana Grande itu nge-like dan juga nge-repost ya ke Instagramnya dia gitu, karena saking bagusnya gitu. Jadi bakat-bakat yang harus ditonjolkan ini ya. Mudah-mudahan one day Faiz Khalifa menjadi salah satu seniman gitu ya, yang punya karya pameran sendiri dan menunjukkan hasil karyanya yang benar-benar keren banget, sampai mungkin aja bisa gitu mendatangkan orang-orang penting yang sudah digambar akhirnya datang juga di situ ya, Stars. Ah, seru banget ya. Good news from Indonesia hari ini datangnya dari pelajar asal Majalengka, Faiz Khalifa.

Yeay, ada satu single yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Randy juga. Ada Florida Low Youngsters. Dan Dewi mau update dulu untuk satu kabar terbaru, Good News from Indonesia juga, yang finally dari Asian Games ini ya, Youngsters ya. Dimana kalau kemarin kita tahu ada medali emas pertama yang sudah disumbangkan oleh Indonesia lewat para atlet bulu tangkis ya, bergu putra, Youngsters. Nah ini ada medali emas kedua Indonesia dari cabang olahraga angkat besi nomor 75 kg putra di Asian Games 2026 yang sudah didapatkan dan berkat kerja keras dari Rahmat Erwin Abdullah and tim Youngsters ya. Kepastian medali emas itu udah diraih setelah Rahmat membukukan total angkatan seberat 366 kg di mana atlet yang masih muda banget ini, masih umur 25 tahun ini, Youngsters berhasil mengangkat beban seberat 366 kg dengan snatch 160 kg dan clean and jerknya 206 kg. Dan itu membuat Rahmat dan juga tim berhasil meraih medali emas dan memecahkan rekor dunia juga. Dan Rahmat berhasil unggul nih Youngsters atas wakil Thailand yang mendapatkan medali perak setelah mengangkat total beban seberat 365 kg. Ini kira-kira kalau Mas Rahmat Erwin Abdullah gini nih sudah mendapatkan medali emas ya lewat cabang olahraga angkat besi, kira-kira kalau angkat derita gitu bisa gak ya kira-kira ya Youngsters ya? Kan angkat beban udah bisa nih sampai dapat memecahkan rekor dunia. Kalau angkat beban manusia yang lain bisa gak ya kira-kira ya? Kalau bisa tolong dong bantu kita-kita nih yang mungkin bebannya berat banget ya, perlu dibantu untuk diangkat gitu kan ya. Tapi luar biasa banget untuk cabang olahraga angkat besi dan juga cabang olahraga-olahraga yang lain pastinya dari Asian Games 2026. Dan semoga ada banyak prestasi yang dikumpulkan oleh Indonesia sejauh ini di Asian Games Youngsters, dan itu bisa membuat atau membawa angin segar untuk Indonesia dari cabang olahraganya. Kemarin ke Indonesia versus Singapura di apa namanya sepak bola, cabang olahraga sepak bola juga unggul 2-0. Jadi mudah-mudahan kabar baik itu banyak yang datang ya Stars ya, gak cuma kabar buruk aja tiap hari kita dengerin, kita lihat gitu kan, kita baca, tapi juga ada berita-berita baik lainnya di Indonesia ini. Ya namanya juga hari Senin, kita harus kasih kabar-kabar yang baik ya Stars, biar mood kita tuh bagus gitu kan. Karena kalau mood awal minggu itu sangat menentukan mood kita selama seminggu ke depan, ya beberapa hari ke depan sampai kita ketemu Senin lagi gitu. Apalagi ini sudah semakin mendekati yang namanya awal bulan. Jadi pastiin kalau kita happy Youngsters gitu kan ya. Dan Dewi lanjutin lagi untuk baca rekomendasi dari kamu ya Youngsters. Ada Mas Adnan yang pagi hari ini mau kasih rekomendasi lagu Bermain Awan, A Sky Full of Stars. Oke deh kalau gitu langsung aja ini dia Dewi kasih buat Mas Adnan. Have a great Monday dan lancar aktivitas serta kegiatannya hari ini, lancar juga rezekinya ya. Coldplay.

0: dan mempesona.
1: Nah, kita mau iklan dulu ya.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya seput.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsen dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih barengan sama Dibia nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew. Sampai nanti jam 9 pagi ya Stars ya. Dan sudah jam 7.39 terlebih lewat 9 menit ya Stars. Untuk kita bisa main yang namanya tebak cepat di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Tadi kan kita udah ngebahas soal Asian Games ya. Pasti udah banyak banget dong atlet-atlet yang ada di Asian Games gitu ya yang Stars ya. Dan Dibi mau tes dulu sih untuk kamu nih. Kira-kira masih ingat gak sih sama pahlawan-pahlawan di dunia olahraga Indonesia yang Stars? Kira-kira dari nama yang Dibi sebutin, kamu bisa nebak gak kira-kira dia dari cabang olahraga apa ya Stars? Gak apa-apa, ditebak-tebak aja, kan gak harus benar juga ya kan, ditebak-tebak aja. Sampai kita tahu sih kamu sama para atlet Indonesia kita ini ya Stars. Gimana, udah siap buat kita mulai aja pertanyaan-pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew? Gampang, nanti ada pilihan jawabannya. Jadi kamu tinggal jawab antara A atau B, B atau A, gitu aja ya. Oke, kita mulai aja yuk. Ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi Senin 28 September 2026.

Pertanyaan yang pertama, dari cabang olahraga apakah? Dari cabang olahraga apakah atlet bernama Aris Susanti Rahayu? Dari cabang olahraga apakah atlet bernama Aris Susanti Rahayu atau yang punya julukan Spider Woman Indonesia? Dari cabang olahraga apakah atlet bernama Aris Susanti Rahayu atau yang punya julukan Spider Woman Indonesia? Apakah A, dari cabang olahraga renang, atau B, cabang olahraga panjat tebing? Apakah A, dari cabang olahraga renang, atau B, dari cabang olahraga panjat tebing? Atlet bernama Aris Susanti Rahayu atau yang dijuluki Spider Woman Indonesia adalah atlet dari cabang olahraga titik-titik-titik. Apakah A, renang, atau B, panjat tebing? Apakah A, renang, atau B, panjat tebing? Ayo, ayo kira-kira deh menurut kamu yang stars. Atlet bernama Aris Susanti Rahayu atau yang dijuluki Spider Woman Indonesia adalah atlet dari cabang olahraga titik-titik-titik. Apakah A, renang, atau B, panjat tebing? Apakah A, renang, atau B, panjat tebing? Jawabannya menurut kamu apa nih yang stars? Tadi udah ada clue-nya sedikit sih ya. Dari julukannya itu udah ada clue-nya sedikit sih. Sebenarnya kamu

Kalau notice udah pasti bisa jawab gitu kan. Pertanyaannya sekali lagi di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini seputar para pahlawan yang berjuang di cabang olahraga Indonesia. Atlet yang pertama adalah Aris Susanti Rahayu yang juga dikenal atau punya julukan Spider Woman Indonesia adalah atlet dari cabang olahraga titik. Apakah A renang atau B panjat tebing? Apakah A renang atau B panjat tebing? Oke, kita coba baca dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 yang stars. Dibi mau sapa dulu yang sudah bergabung untuk pagi hari ini, ada Kakak Tamara. Hai, selamat pagi Kakak Tamara. Kakak Tamara ngejawabnya adalah yang B dong KD, panjat tebing. Mas Yusuf Triyono, atlet panjat tebing. Mas Ferdi, spider masuk renang deep, tak jewer loh Dibi. Loh, ya kali dia renangnya bukan pakai gaya bebas tapi langsung merambat di dinding-dinding. Opo sih? Ya kan? Panjat tebing deep. Oke, ya sabar dong Mas Ferdi, hari Senin nih udah marah-marah aja nih ya. Aduh, aku mau dijewet lagi sama Mas Ferdi nih. Terus habis itu Mas Aditya, jawabannya adalah yang B. Mas Edi bergabung juga bareng sama Dibi untuk pagi ini, jawabannya adalah yang B deep. Terus ada juga Mas Ari menjawab yang B juga. Oke, Mas Ari, Mas Edi, Mas Aditya, Safarul Ferdi, Mas Yusuf Triyono dan juga Kakak Tamara ngejawabnya adalah yang B, atlet panjat tebing. Gak ada yang ngejawab A ya, renang gak ada ya. Oke, Dibi kunci dulu jawabannya yang sudah masuk di WhatsApp kita, karena kalau dari DM nih belum ada yang bergabung nih yang stars ya. Jawabannya rata-rata yang sudah masuk adalah B, panjat tebing. Dewi kunci dulu jawabannya. Oke, 3, 2, 1, jawaban Dewi kunci. Dan atlet dengan nama Aris Susanti Rahayu atau yang punya julukan Spider Woman Indonesia adalah atlet dari cabang olahraga titik. Apakah A renang atau B panjat tebing? Apakah A renang atau B panjat tebing? Dan jawabannya adalah

panja tebing. Luar biasa, pinter-pinter memang yang stars ini. Tidak perlu diragukan lagi, sudah semakin mantap ya untuk saling menguji kemampuan dan kepintaran yang stars yang selalu ikutan tebak cepat. Karena jago-jago banget loh yang stars ya. Jadi memang Aris Susanti Rahayu ini adalah atlet panjat tebing wanita Indonesia, dimana ia pertama kali ini mendapat sorotan di media itu setelah berhasil meraih medali emas di Asian Games 2018. Terus satu tahun setelahnya, balik lagi lah dia ini viral banget nih stars gara-gara ikutan 2019 yang menampilkan betapa gesitnya dia yang stars ketika menaiki tebing itu gitu ya, atau dinding itu yang stars, sampai akhirnya lekat sekali dengan julukan Spider Woman Indonesia. Itu dia Aris Susanti Rahayu. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew, masih seputar

adalah atlet dari cabang olahraga apa? Apakah A, sepeda angin? Atau B, MotoGP? Motor ya, yang stars ya. Apakah A, sepeda angin? Atau B, MotoGP?

Silakan buat kamu yang bisa jawab langsung aja ya Stars untuk jawab pertanyaannya. Atlet Indonesia bernama Rio Haryanto adalah atlet dari cabang olahraga apa? Apakah A sepeda angin atau B MotoGP atau motor? Ya Stars. Apakah A sepeda angin atau B MotoGP? Rio Haryanto. Ini sempat viral banget ya Stars. Waktu itu di tahun 2014 kalau gak salah. Dan sangat mencuri perhatian karena ganteng banget sih, elah. Terus juga anaknya sangat pendiam tapi prestasinya luar biasa ya. Nah, kira-kira dia ini adalah atlet dari cabang olahraga apa yang Stars? Apakah A sepeda angin atau B MotoGP? Dia itu juga bisa dibilang sebagai satu-satunya, kalau nggak salah, yang Stars, satu-satunya pebalap Indonesia yang pernah berkarir di Formula One atau di F1. Ya, di balap mobil juga yang Stars. Nah, kira-kira dia adalah atlet, ya kali aja dari F1 terus kayak, ih aku pengen lebih slow living deh gitu. Nggak perlu yang kenceng-kenceng deh. Akhirnya naik sepeda angin aja deh gitu. Bisa jadi kan, nggak tahu. Ada juga teman aku yang dari atlet bulu tangkis sekarang jadi atlet renang. Nah, kan beda cabor juga teman aku. Jadi kayak nggak ada salahnya gitu. Ganti atau pindah ke cabor yang lain. Sekali lagi, atlet bernama Rio Haryanto. Dia adalah atlet Indonesia dari cabang olahraga. Apakah A sepeda angin atau B MotoGP? Apakah A sepeda angin atau B MotoGP? Ya, Stars. Kira-kira jawabannya adalah, coba kita baca dulu ya. Yang sudah bergabung bersama Dibi untuk pagi hari ini ada Kakak Tamara. Ngejawabnya adalah MotoGP. Kadip, jujur itu ganteng banget. Aduh, ternyata tahu ya Kakak Tamara yang mana ya, Rio Haryanto tuh gitu. Terus Mas Yusuf Triyono menjawab MotoGP kayaknya. Mas Ferdi menjawab B. Mas Aditya Safarudin, bukannya pembalap F1 ya, apa namanya, kembar? Iya, pernah juga. Terus habis gitu berhenti karena gak dapet sponsor. Mas Aditya sama Rudin menjawab, wala pindah server gitu, mau A aja deh. Terus habis gitu ada juga Mas Adi menjawab MotoGP deh. Oke, Kak Anissa Verina, ini terima kasih ya Dip, sama-sama Kak Anissa Verina. Terus juga ada Mas Edi dan juga Mas Ari yang menjawab B, MotoGP. Karena kalau sepeda angin gak mungkin. Jadi yang paling dekat MotoGP aja deh. Kenapa kok gak mungkin? Kenapa kok gak mungkin? Hah? Kenapa kok gak mungkin? Mungkin-mungkin aja gak sih? Mungkin lah. Mungkin kok. Kalaupun sepeda angin ya kan. Karena memang cowok yang satu ini tuh emang suka balapan ya Stars. Ya antara itu sepeda angin kah? Motor kah? Mobil kah? Nah, yang mana tuh kira-kira tuh? Yang mana tuh kira-kira tuh ya? Oke, youngsters, Dibi kunci dulu jawabannya yang sudah bergabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram.

Dan jawabannya adalah B. Jadi bukan sepeda angin ya, Youngsters ya, tapi motor dan juga mobil. Jadi Rio Haryanto itu adalah mantan pebalap motor mobil profesional asal Indonesia, Youngsters. Dan Rio Haryanto itu pebalap Indonesia pertama yang pernah berlaga di ajang resmi F1 di tahun 2016 bareng sama Mena Racing. Tapi akhirnya gak gabung lagi di F1, keluar dia dari F1 karena tidak mendapatkan support finansial juga gitu. Jadi timnya itu tidak bisa melunasi sisa pembayaran kontrak kepada tim Manor Racing itu, ya Stars. Karena mahal banget nih kewajiban yang harus dibayarkan sama Rio di Manor Racing di tahun 2016 itu sekitar 15 juta euro untuk satu musim penuh, ya Stars. Dan itu tidak bisa dilaksanakan ya, yang Stars, karena ternyata memang kalau nggak ada sponsor itu bisa benar-benar berjuang sendiri ya, ya Stars ya, dan itu biaya yang cukup besar juga. Tapi kalau ngomongin soal Rio Haryanto di karir balapnya gitu, selain memang ada pernah di Formula 1 atau di F1, pernah juga di GP2 dan juga GP3 series gitu di tahun 2010 dan juga tahun 2015. Keren banget. Itu dia untuk atlet Indonesia yang gak kalah keren ya, Stars ya. Dan bisa dibilang bahwa atlet yang satu ini cukup menginspirasi karena dia satu-satunya pebalap Indonesia yang pernah berkarir di F1. Terus pernah juga juara satu di Formula BMW Pacific tahun 2009, Master of Formula 3, dan masih banyak lagi sih gitu. Jadi sekarang baru-baru ini kalau gak salah habis nikah juga nih atlet yang satu ini ya, Stars. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew. Kira-kira pertanyaannya dari atlet siapa? Coba kita cek apakah kamu tahu di pertanyaan terakhir tebak cepat The

atlet yang terkenal banget di era tahun 2000-an. Mungkin buat kamu yang masih notice, masih tahu, boleh nanti ikutan ngejawab juga ya. Yaitu atlet Indonesia Chris John. Chris John. Atlet Indonesia Chris John adalah atlet dari cabang olahraga titik-titik-titik. Apakah A, tinju, atau B, silat? Apakah A, tinju, atau B, silat? Atlet Indonesia yang terkenal banget di era tahun 2000-an ya, Stars, bernama Chris John, adalah atlet Indonesia dari cabang olahraga titik-titik-titik. Apakah A, tinju, atau B, silat? Apakah A, tinju, atau B, silat? Buat kamu yang tahu, langsung aja merapat ya. Jawabannya apa tuh kira-kira? Apakah A, tinju, atau B, silat? Atlet Indonesia bernama Chris John adalah atlet dari cabang olahraga titik-titik-titik. Oh, ini beliau ini terkenal banget ya, Stars, di era tahun 2000-an. Tapi pun kalau buat kamu yang memang knowledge-nya, cielah, itu bagus ya. Tahu banyak hal. Nah, atau mungkin kamu tinggal searching aja di Google. Kamu akan bisa menjawab bahwa Chris John ini adalah atlet Indonesia dari cabang olahraga apa? Apakah A, tinju, atau B, silat? Apakah A, tinju, atau B, silat? Boleh langsung aja dijawab lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Kira-kira jawabannya apakah yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Coba kita cek dulu jawabannya. Ada Mas Edi ngejawab A, tinju. Mas Ari juga menjawab A, tinju. Mas Ferdi menjawab A, tinju. Mas Aditya Safarudin menjawab A juga, tinju. Mas Yusuf Triyono menjawab tinju dong, gitu. Ada Mas Adi menjawab A, tinju. Dan ada juga Mas Yusuf UU menjawab A, tinju kak. Oke. Dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, rata-rata semuanya adalah A ya, tinju. Gak ada yang mau ngejawab silat nih. Gak ada ya, tidak terkecoh. Baik, Dibi kunci dulu jawabannya. Dari Mas Yusuf UU, dari Mas Adi, Mas Edi, ada juga Mas Ari, Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya Safarudin, juga Mas Ferdi. Yang dimana rata-rata menjawabnya adalah tinju. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan jawabannya dari pertanyaan terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew adalah A, tinju. Betul, jago-jago semuanya, knowledge-nya luar biasa ya. Chris John memang adalah atlet Indonesia dari cabang olahraga tinju yang terkenal banget ya, Stars ya, di Indonesia di tahun-tahun 2000-an ya, Stars, di mana Chris John ini adalah petinju kebanggaan Indonesia yang pernah meraih gelar juara dunia WBA dari kelas bulu melawan wakil Kolombia Oscar Leon. Dan gak cuma sekali, gelar juara dunia kelas WBA ini juga diraih Chris John sebanyak 18 kali. Makanya itu Chris John benar-benar menjadi petinju yang paling disegani ya, Stars, karena bisa mempertahankan gelar juaranya sampai belasan kali. Loh, luar biasa ya. Ah, itu dia tadi untuk 3 pertanyaan seputar atlet-atlet Indonesia. Mungkin buat kamu yang jarang dengar namanya, mungkin jadi tahu gitu ya, yang Stars ya. Dan pastinya juga kita harus selalu dukung untuk para atlet yang berlaga di Asian Games 2026 sekarang ini, dan juga yang akan tanding-tanding di ajang-ajang olahraga lainnya juga, yang Stars ya. Semangat terus untuk atlet-atlet Indonesia. Terima kasih sudah berjuang dan juga mengharumkan nama Indonesia lewat cabang olahraga yang kalian geluti pastinya. Buat yang sekarang ini lagi merintis untuk menjadi atlet, semangat terus berlatih dan berusaha. Semoga nantinya bisa menjadi nama yang membawa harum
negara kita tercinta Indonesia di kancah internasional. Terima kasih juga buat kamu ya Stars yang udah ikutan ngejawab pagi hari ini. Ada Mas Ferdi, ada Mas Aditya, Mas Yusuf Triyono, Mas Edi, Mas Ari, Mas Adi, ada juga Mas Yusuf Oo tadi juga ikutan ngejawab untuk pagi ini. Kakak Tamara ikutan ngejawab juga. Dan bentar lagi Dibi bakal ngebattlein dua musisi yang Stars di Back to Back Song. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein untuk pagi hari ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini. Sampai nanti jam 9 pagi. Ketemuan dulu sama The Chang Shooters. I love you baby.

0: Mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip?
9: Tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
11: Pagi-pagi makan bolu.
12: Cakep.
11: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuman mimpi.
12: Ya.
11: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

dari Isyana Saraswati yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf Youngsters ya. Ada Lexicon dan ada Mas Ferdi juga yang mau kasih rekomendasi lagunya Linkin Park. Itu ditunggu dulu, nanti Dewi bakal cari dulu lagunya ya. Dan ada Mas Pramudita juga mau kasih rekomendasi Hey There Delilah ya, ditunggu aja nanti lagunya ada atau enggak. Kalau lagunya ada di playlistnya di bio untuk hari ini, langsung kita gaskan lagunya. Tapi kalau belum ada, nanti bisa tukar sama lagu yang lain ya. Nah, ngomongin soal Sabtu Minggu Youngsters, yang dari tadi di bio udah sempat mention juga, ada banyak banget kegiatan dan konser-konser, termasuk salah satunya yang mencuri perhatian adalah Pesta Pora ya. Karena gak ngerti kenapa, tapi Pesta Pora itu selalu ada hal-hal yang unik, selalu ada hal-hal yang akhirnya gak buat viral gitu. Selain kemarin kolaborasi Raisa dan juga Mahalin yang mencuri perhatian nih Youngsters, kehadiran Syahrini ini juga mencuri perhatian banget nih ya. Penampilan Syahrini di Pesta Pora ini bisa dibilang menjadi puncak dari penantian panjang seorang Ucup ya, CEO, bos kreator yang juga menginisiasi si Pesta Pora ini Youngsters. Karena katanya Ucup itu sudah mengajak Syahrini untuk tampil di Pesta Pora itu sejak tahun 2022 Youngsters, dan baru kesampaian di tahun 2026 ini. So katanya lebih effort ya buat ngajakin Syahrini dibanding ngajakin Cella on 7 katanya gitu. Dan kemarin begitu sampai di Pesta Pora juga, didampingi sama sejumlah pengawal, Syahrini ini datang pakai baju kayak kerajaan gitu Youngsters ya. Terus juga naik kuda putih kalau gak salah Youngsters buat datang ke acara Pesta Pora ini. Benar-benar kayak wow, gong banget gitu kan. Tapi yang gak bisa dipungkiri adalah penampilan yang benar-benar ngangenin banget, yaitu kembalinya 420 Youngsters di panggung Pesta Pora, karena kolaborasi sama Erwin Gutawa juga ya. Terus juga ada kolaborasi yang ini juga mencuri perhatian nih, di mana NPD duet sama Raisa lewat single Lupain Aku Please. So, dua musisi yang Dewi battlein di pagi hari ini Youngsters adalah NPD dan juga 420. Kira-kira dari dua musisi ini yang mana nih yang bakal kamu pilih Youngsters? Kalau kamu pilih NPD, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Lupain Aku.

Katanya ya, Youngster sebuah kehormatan dan suatu kebanggaan bisa duet sama Raisa nih, NPD ini Youngster. Dan untungnya mereka gak salting yang sampai akhirnya ngebuat mereka jadi false nyanyinya ya. Tetap aman-aman aja. Sekali lagi ada NPD yang dibattlein di Back to Back Song The Morning Crew untuk pagi hari ini. Salah satu lagu yang bakal dikasih kalau kamu pilih NPD adalah Lupain.

0: posisi kedua yang dibattlein untuk pagi hari ini, yang habis vakum, habis rehat sejenak, kemudian kembali di panggung Pesta Pora Young Stars kolaborasi sama Erwin Gutawa. Ada 420.
1: Gila, tak masuk logika.
0: Dan kalau kamu pilih 420, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Mangu Young Stars. Kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih?
1: Kau menggenggam kumandangnya.
0: Langsung aja NPD atau 420, 420 atau NPD lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Aduh Dibi, kok ini penutupnya sedih-sedih sih? Ya, satu aja yang Dibi spill yang sedih. Nanti satu lagu lagi dari mereka, bukan yang sedih, yang stars. Jadi pastiin kalau kamu jangan terkecoh dengan lagu sedihnya ya, tapi ke musisinya aja ya stars. Kira-kira lagu dari musisi yang mana sih yang paling enggak nih kamu hafalin lagunya, jadi nanti sebagai penutup di The Morning Crew kamu bisa nyanyi bareng gitu kan ya. Langsung aja NPD, salah satu lagu yang nanti dikasih adalah Lupain Aku Please atau 420. Sekali lagi NPD lewat single Lupain Aku Please.

0: atau 420 Mangu.
1: Bila tak masuk logika.
0: Dibu tungguin sekarang juga ya, kira-kira banyak dari kamu yang akan vote siapa nih yang stars? Apakah banyak dari kamu yang vote NPD? Atau banyak dari kamu yang vote 420? Langsung aja gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau bisa juga nih yang stars, kamu gabungan lewat DM di Instagram kita di @DJFM Surabaya. Sambil sedikit-sedikit throwback yang starts ke tahun-tahun berapa ya kolaborasi ini ya, dari Syahrini barengan sama Andang, Jangan Memilih Aku. Good morning, good morning.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

dengerin lagu-lagu Indonesia 2 jam full. Stay tune aja di Jamnya yang Fresh bareng DJ Hans. Setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa kasih rekomendasi lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin juga di sini. Streaming now on www.djfm.co.id.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Bos ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

elemen rahasia hati ya Stars, baru aja dikasih buat kamu. Dan tadi juga udah keputer ya lagu-lagu rekomendasi dari Mas Yusuf, Mas Yusuf lagi, Mas Ferdi, sama dari Kapram tadi ya, udah keputer juga lagunya nih ya Stars. Dan waktunya Dibi buat ngingetin ke kamu, ada dua musisi yang Dibi battlein pagi hari ini di Back to Back Song The Morning Crew, dimana mereka berdua ini cukup mencuri perhatian di panggung Pesta Pora kemarin. Yang pertama duet sama kakak sepupunya Raisa, yang Stars ngebawain single Lupain Aku Please, of course NPD.

Dan musisi kedua yang dibattlein untuk pagi hari ini juga mencuri perhatian karena kemarin-kemarin tuh kabarnya mereka ini lagi vakum, lagi rehat. Tapi di panggung Pesta Pora barengan sama Erwin Gutawa mereka balik lagi. Apakah ini tanda mereka akan comeback Youngsters? Yaitu ada 420 Mango. Mas Ferdi, mana sih ada Enau? Mana ada Enau? Gak ada Enau, 420 adanya. Salah dengar kali, Mangu, bukan Enau. Mangu lagunya, nanti salah satu lagu yang dikasih kalau pilihnya 420 gitu. Gak ada Enau, gak ada NPD adanya sama 420, yang mana? Enau lagi, nih bayangan Mas Ferdi aja nih kayaknya nih. Heran deh aku, fokus yuk minum air putih yang banyak yuk.

Sekali lagi ya Stars, di waktu yang sangat-sangat mepet ini silahkan kamu untuk pilih dari dua musisi yang mencuri perhatian di panggung Pesta Pora kemarin ya Stars. Ada NPD, Lupain Aku Please. Gak ngerti kenapa tapi lagu ini serius banget ya, di tengah tiga pria-pria yang sukanya bercanda.

Antara 420 sama NPD, yang mana yang bakal kamu pilih? Langsung aja kasih tahu sekarang juga, karena waktunya benar-benar mepet banget ya, ya Stars ya. Sambil aku pamitan gitu kan, sebelum nantinya kita harus berpisah. Jadi langsung aja diputuskan sekarang juga, bisa lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya, atau langsung aja WhatsApp di nomornya DJFM di 081-888-0948. Sambil nunggu keputusan final dari kamu, sambil aku kasih dulu lagu yang sempat ngehits banget di era tahun 2000-an. Ada Tere Youngsters, Awal Yang Indah, buat kamu di The Morning Crew pagi ini.

0: Kingsford.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini. Yang kurang beberapa menit lagi ya Stars, Dibi harus pamitan. Tapi sebelum itu ya, Dibi mau bacain dulu yang udah gabungan nih bareng sama Dibi ya Stars. Di mana kali ini siapakah yang akan memimpin perolehan suara di Back to Back Song The Morning Crew? Apakah NPD atau 420? Apakah NPD atau 420 yang Stars yang akan terpilih nantinya? Dua lagu bakal Dibi puterin sebagai penutup di The Morning Crew. Coba kita cek dulu ya. Untuk yang sudah bergabung ada Mas Randy pertama, Mas Randy 1 pilihnya Mangu, Mas Randy 2 pilih Mangu juga, Mas Yusuf Triyono Back to Back Song aku pilih Mangu 420. Mas Ferdi, lah ini siapa di Mangu iku loh maksudku. Aduh, belum sarapan nasi aku, cuma makan cemilan aja, makan nasi Mas. Nanti kalau kamu sakit gimana? Ya makan nasi deh sarapan. Apalagi kalau misalkan ada rencana mau ngopi, makan dulu, oke? Okay? Terus Mas Ferdi berarti pilihnya adalah 420 ya, Mangu ya. Terus juga ada di Instagram kita Mas Pram memilih vote 420 ya DJ. Terus juga ada alpukat gula dikit ini ya, jus alpukat gula dikit pilihnya adalah 420 aja Mbak Di. Baik deh. Terus abis gitu juga ada kelas 12 4 nomor absen 20 pilih Mangu aja Kak Dip. Jadi dari yang sudah bergabung baik dari Instagram ataupun juga dari DM di DM Instagram ataupun juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp, semuanya memilih Mangu ya dari 420. Berarti perolehan suara yang memimpin adalah 420. NPD maaf banget nih ya, NPD ya masih belum ada yang ngevote nih. Satu pun aja masih belum ada yang ngevote ya. Jadi dua lagu dari 420 akan menemani kamu sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Dan waktunya Dibi pamitan juga ya Stars. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 sampai jam 9 ini ya Stars. Sehat selalu buat kamu. Jangan lupa makan, jangan lupa sarapan ya. Ngopi boleh tapi jangan lupa untuk sarapan dulu. Terus juga mudah-mudahan lancar aktivitasnya kamu hari ini, lancar juga rezekinya kamu ya. Udah akhir bulan nih, siapa yang udah mulai gajian? Dimanfaatkan baik-baik ya uang gajiannya kalau udah gajian ya ya Stars ya. Dan ini dia Back to Back Sound The Morning Crew pilihan kamu edisi 28 September 2026. Please welcome 420. Dadah bye bye.
1: Back to Back Song pilihan Youngsters.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Magfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
3: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Magfiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas itu ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan.
2: gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
1: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga tuh tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri tuh seperti apa.
1: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
1: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember, itu juga melakukan hal yang sama yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE body transformation dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke tenaga medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: Ultimate Top 3.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters, film yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: sosial, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
2: Ultimate Soul Train 94.8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
9: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
10: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
11: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
10: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
11: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
10: Loh, kok gitu?
11: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
10: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
11: Secara rutin? Emangnya aman?
10: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
11: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
10: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
11: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
10: Yoga, beli sendiri dong.
11: Yah, sayang.
12: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: by DJ FM.
1: Travis Barker udah confirm kalau Blink 182 lagi ngerjain album baru nih dan bakal rilis di tahun ini. Ini dia sampein waktu ngobrol di The New York Times Podcast. Travis bilang kalau ini adalah lanjutan dari album One More Time yang dirilis di tahun 2023. Sayangnya sampai situ doang bocorannya ya Stars. Soal judul albumnya, daftar lagunya, dan tanggal rilisnya masih dirahasiain.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: I'm a tiny speck of nothing, and I'm the entire universe writ large.

0: Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish. I spot you.
1: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number nggak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
2: Jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
1: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu, cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Yodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energi dibanding Jauh di Sana yang Lyodra bawain di Moana 2 dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, nona mau naik ke sana kah? Mau bagaimana?

0: DJ Highlight by DJ FM. Bocoran soal single baru datang dari John Mayer. Dia bilang kalau bakal ada single baru di tahun ini. Dan dia lagi sibuk ngerjain itu karena lagunya ini bakal beda banget sama karya John Mayer sebelum-sebelumnya. Dia bilang kalau single yang lagi dia kerjain ini benar-benar bisa ngebangkitin semangat dan rasanya itu bisa langsung nyampe ke pendengar. Jujur jadi penasaran banget nih ya, yang Stars bakal kayak gimana nanti jadinya single ini. Kita tungguin aja lagunya nanti rilis dan masuk di playlistnya DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yasters?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali
4: nih. Eventnya.

0: Setahun sekali minimalnya.
1: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
0: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
1: Oh boleh.
0: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan. Udah ketiga kalinya.
1: Udah capek ya, ya sebenarnya.
0: Udah capek.
1: Iya. Oke.
0: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day upstairs jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Lahir dari keluarga yang punya kecintaan besar sama musik, bikin Nazila Amanta, musisi muda asal Jember ini jadi tertarik buat belajar nyanyi. Gak cuma sekedar belajar nyanyi doang ya, Stars. Nazila juga sempat dapat beberapa penghargaan dari berbagai kompetisi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional. Nah, karena bakat nyanyi Nazila yang luar biasa banget ini, diliriklah dia sama seorang songwriter, Gani Alfarizi, yang akhirnya ngebuatin Nazila single berjudul Terlalu Luka Karenamu, yang dimana single ini jadi debut Nazila di industri musik tanah air. Dan single Terluka Karenamu dari Nazila ini juga pengen

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: Audi Metodre.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut ke bawah

0: Mau dong jadi fansnya Olivia Rodrigo biar kuliahnya dibayarin juga. Jadi nih ya stars, diem-diem Olivia Rodrigo itu ngebayarin kuliah semester terakhir salah satu fansnya. Ini cerita disampaikan langsung sama fansnya, yaitu Jamie Causey yang baru aja lulus dari University of Alabama. Jamie bilang pernah buat video yang nyeritain pengalamannya sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya, tapi sayangnya dia kesulitan buat bayar biaya kuliah waktu semester akhir. Dan video ini dia buat bukan nyari bantuan finansial atau cari belas kasihan ya stars, tapi yang namanya rejeki kan gak kemana gitu loh ya stars. Video yang dia buat itu langsung dinotis sama Olivia Rodrigo dong, dan dihubungilah si fans ini buat dikasih bantuan. Semoga rejekinya makin lancar deh ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja yang stars, ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat, "Kamu cantik hari ini," bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsidas.

0: Namanya Capsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Capsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Capsida aja.
3: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Kanye West is really come to Indonesia. Yes, Ye emang udah ngomongin beberapa negara dan kota buat dia datengin di Ye Live Concert Tour 2026. Kayak Madrid, New Orleans, dan Chicago. Terus muncullah Indonesia salah satu negara di listnya itu yang stars. Dimana dia bakal manggung di 24 Oktober di Jakarta. Kabarnya Ye bakal ngehadirin Giant Globe Stage. Harga tiketnya sendiri mulai 1,9 juta sampai 9 jutaan. Gimana? Udah masukin Ye buat jadi list yang kamu tonton di tahun ini?
1: DJ Highlight by DJ

94.8 DJ FM Dalti Bad Youngsters Radio. Halo Youngsters, kembali lagi bersama Hans di jamnya Youngsters. Yang siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya, yang bakalan puterin lagu-lagu pilihan atau Indo favorit kamu ya, Youngsters. Jadi sambil siapin makan siangnya mungkin ya, atau mungkin sambil menikmati santainya di siang hari ini, boleh kali ya sambil siapin lagu-lagu pilihan kamu. Dan langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya. Pokoknya harus tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan kita mulai hari ini dengan semangat yang lewat lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu.

0: Woi, Answers, Senin lagi kita ya. Gimana weekendnya? Udah pada cukup istirahatnya? Udah cukup perbahannya? Atau udah cukup jalan-jalannya? Atau dua hari kemarin cuma ya pindah posisi aja dari kasur ke sofa, terus balik lagi ke kasur, ya gak kemana-mana, di rumah aja. Atau yang lebih parah, minggu malam kemarin bilangnya kayak, ah besok udah Senin lagi nih, ah tidur cepet ah gitu. Tapi jam 11 masih scroll, jam 12 masih scroll, jam 1 masih scroll juga. Akhirnya begadang sampai jam 3 pagi gitu ya. Kayak ya udahlah sekalian aja. Terus paginya bangun dengan muka yang ya kayaknya belum siap menerima kenyataan gitu ya. Mungkin dari kamu ada yang kayak gitu yang semalam. Tapi ya udahlah ya, mau gak mau yang Senin harus kita jalani ya. Dan daripada Senin kamu dimulai dengan muka yang asemmu itu ya, yang sini Hans temenin dulu, kita bikin siang ini lebih enak. Anyways, welcome back di jam yang sesiang hari ini ya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 2 siang, jam 1 siang nanti, yang selama 2 jam ke depan ya. Anyways, gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga masih waras, masih semangat ya. Ya mungkin dari pagi udah pada kerja, udah pada kuliah, atau mungkin udah pada melakukan aktivitasnya ya di pagi hari ya, harus menjalani rutinitas kembali walaupun cukup berat untuk dirasakan dan dijalani yang sus. Tapi gak apa-apa, kita jalani enjoy aja di siang hari ini. Toh kita udah masuk di jam siang kan yang sus, udah masuk di jam istirahat juga seharusnya ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi sibuk atau hektik, ditutup dulu laptopnya yang sus, atau mungkin yang lagi di perjalanan menepi dulu ke rest area yang sus, atau mungkin ke tempat-tempat terdekat untuk ya santai menikmati makan siang kamu ya, yang belum makan siang mungkin, atau mungkin ya bisa menikmati kopinya juga yang sekarang lagi ngantuk-ngantuknya. Biasanya hari Senin tuh ngantuknya berat banget gitu ya, karena kemarin masih terbawa suasana weekendnya yang tidurnya pules banget, itu sekarang masih ada rasa-rasa ngantuknya gitu ya. Tapi gak apa-apa ya Answers, daripada kita terlena ya kan dengan ngantuk, rasa ngantuk kamu, kita siapin aja lagu-lagu di siang hari ini yang cukup seru buat kita puterin biar ngebus semangat kamu yang serus ya. Update aja lagu-lagu pilihan kamu, Indo favorit kamu yang serus dengan lagu terbaru Indo atau 5 tahun terakhir dari sekarang ya. Update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, ceki-ceki di Instastory. Cara update-nya tinggal buka Instastory kita ya di Instagram, terus kamu isi aja question box yang ada logo jam Yansos-nya ya. Yansos isi question box tersebut dengan format nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang, tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan judul lagunya ya. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Asalkan lagu Indo bisa Hans puterin ya, jangan lagu di luar musisi Indo ya yang serus. Pokoknya musisi Indo, baik itu musisi lokal atau lagu-lagu ya 5 tahun dari sekarang yang serus, pokoknya bisa Hans puterin lagu-lagu itu. Oke, okay? Atau mungkin lagu, kamu ada rekomendasi lagu dari musisi lokal favorit kamu yang lagi on repeat di playlist kamu, itu juga boleh banget. Pokoknya semua lagu dari kamu Hans bakalan puterin di siang hari ini ya, biar kamu tetap semangat menjalani hari Senin ini yang sus. Kita semua deh, kita semua semangat ya, biar gak ada yang loyo, gak ada yang bad mood gitu ya. Buat sekarang sambil menunggu playlist dari kamu yang sus, aku mau puterin lagu dari Farel Hilal. Lagu terbaru dari Farel Hilal yang judulnya itu Nona Sayangnya. Buat kamu yang punya nona di hati atau masih mencari nona yang tepat ya, ini spesial lagunya buat kamu. Oke, langsung aja.
1: Musik terdengar juga dengan gemercik hujan gerimis.

0: DJ FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang

0: segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: GLG Youngsters Young Street Radio 94.8 DJ FM, GLG Youngsters Radio.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Barusan kamu dengerin lagu dari Indahku, Skans, Dia, dan juga Alfa Gracia, dan juga Dexva ya, yang judulnya Last Call You. Cukup menarik lagunya yang terus aku puterin di siang hari ini biar kamu gak terlalu ngantuk ya kan. Di Senin siang kayak gini emang harus dibus lagu-lagu yang cukup upbeat gitu ya. Makanya aku puterin lagu dari Indahku barusan ya. Oke, udah lagu-lagu dari Hans udah Hans puterin ya. Sekarang giliran aku mau puterin lagu-lagu dari kamu nih. Aku mau ceki-ceki dulu di WhatsApp Biansers di siang hari ini pada mau diputerin lagu apa nih. Hari ini yang paling gercep gabungan ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian datang di siang hari ini membawakan suatu pemberitaan yang cukup sedih sekali katanya. Dimana kemarin ada pemberitaan duka yang serius karena seniman Indonesia Mas Guru Soekarno Putra meninggal di umur 73 tahun innalillahi. Jenazahnya sudah dimakamkan di TPU Karet Bifak Jakarta katanya. Almarhum Guru Soekarno ini tiba-tiba kritis pas dirawat di rumah sakit kata Kak Fabian ya. Dan untuk sekarang ya Kak Fabian ingin mengenang kembali karya almarhum Guru Soekarno Putra ya, yaitu lewat Galih dan Ratna yang dibawakan sama trio Gamaliel Audrey Cantika ya, GAC, lewat soundtrack dari film Gita Cinta dari SMA yang siap buat kamu Kak Fabian ya. Setelah ini Hans ceki-ceki buat lagunya ya. Nanti ada atau enggak untuk lagunya, kalau ada Hans puterin buat kamu, kalau enggak ada ya ditunggu ya buat Kak Fabian. Dan lanjut ada juga dari Mas Ferdi ini. Halo Mas Ferdi, selamat siang nih. Mas Ferdi di siang hari ini enggak banget kalau suara Hans lagi serak kayak gini ya sus. Thank you buat Mas Ferry sudah ngeh ya. Emang suara Hans lagi serak ya sus. Jadi kalau kamu dengerinnya agak kurang nyaman, so sorry ya, emang lagi gak enak nih tenggorokannya Hans ya. Jadi buat kamu yang sus jangan kebanyakan es ya. Betul nih kata Mas Ferry, emang kebanyakan es nih Hans ya. Ya gimana ya, di cuaca kayak gini yang sus panas-panas di Surabaya itu emang paling seger minum es gak sih? Es tuh emang gak bisa dihindari emang ya di cuaca Surabaya yang panasnya cetar membahana kayak gini ya. Tapi ya tetap harus dikurangi yang sus biar menjaga badan atau tubuh kamu juga ya yang sus, biar gak serak dan juga biar gak flu atau batuk. Thank you Mas Ferdi, sehat selalu juga ya. Dan di siang hari ini Mas Ferdi katanya mau diputeri lagunya Wisnu Santika featuring Enau. Siap buat lagunya nanti hasil ceki-ceki dulu ya Mas Ferdi. Oke, lanjut yang terus ada juga dari Kak Sarah dari Berbinar yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Lonor yang judulnya itu Haha. Siap. Selain dari Kak Sarah ada juga dari Kak Syah, ada juga dari Kak Alsya ya. Oh, Kak Alsya hari ini mau diputerin lagunya Raim Laude katanya yang judulnya itu Ikhro. Siap. Dari Alsa buat Fauzi katanya. Siapa nih Fauzi nih? Apakah Fauzi ini pacarnya atau gebetannya atau HTS-annya, nggak tahu ya. Oke, Kak Alsya ditunggu ya buat request-nya dari Raim Laude Ikro spesial buat Kak Fauzi yang mungkin di sana lagi dengerin atau mungkin lagi di perjalanan di mobil lagi dengerin gitu ya. Nih, dapat lagu nih Kak Fauzi dari Alsya. Semoga nanti bisa puterin ya. Ditunggu aja. Ada juga dari Kak Andika yang siang hari ini mau diputeri lagunya Vanessa Z yang judulnya itu Menjauh yang siap. Satu lagu buat kamu Kak Andika ya, ditunggu aja nanti Hans ceki-ceki di playlist apakah ada lagunya. Kalau ada Hans langsung puterin buat kamu. Ada juga dari Mas Ali Gozali yang seperti biasa gabungan di siang hari ini. Halo Mas Ali, selamat siang. Hari ini katanya Mas Ali mau diputerin dua lagu sekaligus buat menemani kamu semua yang sos di hari Senin yang cerah ini ya. Lagu pertama ini lagu dari Yofi Widianto yang judulnya Cukup. Terus lagu kedua ini dari adiknya ya yang judulnya itu Naura Ayu yang judulnya Jalan Tengah katanya. Siap. Dua lagu buat kamu Mas Ali bakal Hans amanin di playlist ya. Tapi sebelum Hans puterin, Hans ceki-ceki dulu di playlist yang hari ini ada atau enggak. Kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Dan buat kamu Yansus yang baru bergabung di siang hari ini dan pengen ikut gabungan bareng teman-teman yang sudah drop rekomendasi lagunya lewat WhatsApp, langsung aja Yansus. Kalau kamu ada lagu yang mungkin lagi menggambarkan suasana hati kamu di siang hari ini atau menggambarkan
perasaan kamu ya kan. Ada yang mungkin lagi seneng, lagi sedih, atau mungkin lagi galau, boleh banget langsung aja rekomendasiin lagu-lagu pilihan kamu lewat WhatsApp kita di 081 triple 80948, atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Isi aja question box yang ada di Instastory Instagram kita yang search ya, dengan formatnya nama penyanyi dan juga judul lagunya, biar gak salah puterin ya, biar jelas, biar enak juga Hans buat cariin playlist kamu di siang hari ini. Oke, Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti yang search. Jadi siapkan dengan baik makan siang kamu, siapkan dengan baik kopi kamu, dan juga siapkan lagu-lagu pilihan kamu. Buat sekarang aku puterin dulu lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku, spesial buat kamu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention.

Oke, yang terus barusan kamu dengerin lagu dari Wisnu Santika dan juga Enau yang judulnya Tapaka tadi direkomendasiin sama Mas Ferdi ya. Udah lunas Mas Ferdi, udah Hans puterin ya. Thank you buat rekomendasi lagunya. Yang dimana rekomendasi lagu dari Mas Ferdi ini kayaknya cukup relate sama ada satu titipan lagi dari Kak Alsya ya, buat Kak Fauzi ya, yang judulnya itu Ikhro Yansos dari Rahim Laude. Ini mesti ada sesuatu nih ya kayaknya, soalnya kalau cuma mau nitip lagu kenapa pilihannya Ikhro gitu, mana dibuatkan untuk Kak Fauzi yang mungkin ya cowoknya kali ya. Dan Hans makin lihat tuh makna lagunya juga cukup

mencurigakan gitu ya. Iqra sendiri, by the way, berarti itu yang artinya bacalah ya, Yancers. Dan lagu dari Rahim Laude ini sebenarnya lebih ke ajakan buat kita berhenti sebentar, melihat lagi kehidupan, terus membaca kayak tanda-tanda dari kebesaran Tuhan, terus juga sadar kalau manusia tuh sebenarnya kecil banget dibandingkan luasnya semesta ini ya, Saudara. Jadi lagu ini juga ngomongin soal kerendahan hati waktu sampai ya kayak buat menemukan kebahagiaan di saat sekarang gitu. Nah, kalau disambungin sama Kak Alsa yang ngasih lagu ini buat Kak Fauzi. Ini Kak Fauzi, ini Kak Alsa sebenarnya menyuruh kamu membaca apa nih? Membaca liriknya, membaca maknanya, atau membaca pesan yang enggak kamu bales nih? Aduh. Hans gak mau ikut campur lah ya. Hans cuma ya puterin aja lagu-lagu rekomendasi dari kamu ya. Entah itu mau dititipin ke siapa dengan makna terselubung atau gimana ya. Pokoknya Hans puterin aja deh ya lagu pilihan kamu yang terus gak mau ikut campur. Apa alasan kamu nitipin lagu ke orang itu? Oke, sebelum kita masuk ke lagunya, Hans mau juga kasih sedikit info nih ya, yang dimana ternyata yang terus Ramadan 2027 ini udah mulai punya tanggal nih ya. Jadi Muhammadiyah lewat kalender Hijriah global tunggal itu menetapkan 1 Ramadan 1448 Hijriah itu pada Senin 8 Februari 2027. Sedangkan 1 Syawal atau Idul Fitri itu jatuhnya di Selasa 9 Maret 2027. Yes, sir. Tapi ini by the way, by menetapkannya berdasarkan kalender Muhammadiyah ya. Jadi untuk pemerintah Indonesia sendiri, yes, sir, resminya belum ada ya, dan belum ada mekanismenya dari Kementerian Agama. Jadi nanti kalau misal ada updatean juga Hans update lagi ya. Kalau sekarang masih September, terus kamu bilang Ramadan masih lama, iya masih sih sebenarnya. Tapi waktu tuh nggak bisa di post yang kayak sekarang di bulan September ya. Udah beberapa bulan lagi kita udah meninggalkan 2026 dan masuk ke 2027 gitu. Nggak kerasa sebenarnya tuh satu tahun di 2026 ini benar-benar set-set lewat aja gitu ya. Ada nggak sih yang ngerasa kayak gitu ya? Terus kayak ini 2026 udah akhir aja, ini gue udah ngapain aja gitu. Kayak apa yang aku lakukan di 2026 ini tiba-tiba udah sampai di penghujung tahun aja nih ya. Jadi kayak ke remind gitu ya, sebenarnya apa udah kita lakuin, apa pencapaian yang sudah kita capai, gapai di tahun 2026 ini ya. Jadi evaluasi aja yang terus ya. Mumpung sekarang masih bulan September, masih ada Oktober, November, Desember, masih ada 3 bulan lagi ya yang mungkin kamu belum capai di tahun ini, yang segera kejar yang ses, atau mungkin kalau emang nggak kekejar di tahun ini juga nggak apa-apa, masih ada di tahun depannya. Yang penting santai aja, kamu menjalani flow hidup kamu yang ses. Oke, daripada makin jauh bahas lain-lain ya kan, kita lanjut bahas kode-kode dari Kak Alsa buat Kak Fauzi nih ya. Aku puterin lagu dari Rahim Laude yang terus ya, yang judulnya Iqra, spesial buat kamu di siang hari ini.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yansos di jam Yansos, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan dari tadi sudah satu persatu lagu dari kamu Hans puterin, sekarang aku mau lanjut ceki-ceki yang mungkin sudah drop lagi ya, mau update ya lagu-lagu pilihan kamu yang source di siang hari ini. Kita update-nya lewat Instagram lagi ya, karena tadi kan udah di WhatsApp, sekarang kita geser ke Instagram yang source. Karena udah ada yang drop di DM dan juga udah ada yang ngisi question box untuk lagu di siang hari ini. Aku bacain dulu di DM siang hari ini, masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Hari ini Kak Kevin katanya mau diputerin lagunya dia, Tensi, yang judulnya itu Sensi. Siap, satu lagu buat kamu Kak Kevin, lagu yang cukup seru dan enak kita puterin di siang hari ini biar mood kamu terjaga ya, gak lagu galau mulu ya. Walaupun barusan kita dengerin lagu Ancika ya, sekarang kita naikin lagi upbeatnya ya lewat lagu Sensi dari Tensi dan juga dia. Oke, Mas Kevin ditunggu setelah ini yang puterin buat kamu, jadi jangan kemana-mana ya. Buat sekarang kita geser ke question box yang terus sudah ada yang ngisi beberapa ya. Jadi aku bacain seperti biasa dari bawah. Ada dari Kak The Nibes Radio yang katanya mau diputerin lagu dari Nabila Taqiyah yang judulnya itu Tak Semudah Hompimpa. Baik, satu lagu buat kamu Kak The Nibes Radio ya. Setelah ini harus puterin buat kamu. Selain dari Kak The Nibes, ada juga dari Kak Arum Puspita 83 yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Taqiyah juga yang judulnya itu Tak Semudah Hompimpa. Sama dengan Kak Likyu 23 yang sama, dan juga Kak Mia Dilar Q yang pengen dengerin lagu yang sama juga ya. Ada juga dari Kak Salz.fm nih yang siang hari ini mau dengerin lagunya Salma Salsabil yang terbaru yang judulnya itu Maha Benar. Siap, satu lagu buat kamu ya. Nanti bakal Hans ceki-ceki di playlist ada atau enggak. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Kalau enggak ada juga Hans kabarin ke kamu lagi yang terus. Ada juga dari Kak Ken FM yang mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Ada juga dari Kak Floli 67 yang katanya mau update yang hari ini enaknya diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Maha Benar. Oke, satu persatu lagu dari kamu udah Hans tampung ya, terus tinggal Hans ceki-ceki di playlist yang hari ini ya. Nanti kalau ada semua langsung Hans puterin buat kamu, kalau nggak ada juga Hans kabarin ke kamu lagi. Atau mungkin tunggu aja sampai jam 12.40an kalau lagu-lagu kamu terputar berarti ada ya yang terus, kalau nggak terputar berarti belum ada dan masih bisa update lagi. Pokoknya Hans login sampai jam 1 siang nanti ya. Dan buat sekarang kita lanjut di answers. Tapi sebelum lanjut, kamu boleh banget kalau mau update lagi answers lewat WhatsApp kita ya di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah, kamu ceki-ceki di Instastory ya. Di situ tinggal isi aja question box yang sudah Hans drop di situ, oke? Formatnya nama penyanyi dan juga judul lagunya yang source. Jangan sampai lagu sama penyanyinya beda ya. Atau mungkin nggak sesuai ya. Karena beberapa emang lagunya sama tapi musisinya yang beda yang source. Jadi ditekankan lagi aja mau lagu yang dari siapa, tahun berapa gitu ya, biar bisa Hans gak salah puterin nih ya. Tapi takutnya nanti kalau salah Hans puterin dimarahin lagi sama kamu. Oke okay? Oke okay, lanjut aja yang sus. Ini dia lagu Tensi, Sensi, spesial buat kamu di siang hari ini ya, biar gak ngantuk yang sus.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

Masih di Dan Forwarding di JFM Surabaya. Berasa masih yang menemani kamu sampai jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pilihan kamu ya. Di siang hari ini, sebelum aku lanjut lagu-lagu dari kamu yang terus, aku mau kasih satu hal nih buat kamu. By the way, pernah gak sih kamu ngerasa kayak udah berusaha move on gitu ya? Ini kita cerita aja ya, tapi ternyata prosesnya itu gak pernah bener-bener lurus gitu ya, terus. Kadang udah ngerasa okay, udah move on, udah lupa gitu ya. Tiba-tiba keinget lagi. Kayak dengar lagu tertentu aja. Nah, itu bisa jadi trigger buat keinget lagi atau mungkin balik lagi gitu ya. Kayak mungkin juga lihat story orangnya, terus bisa ke flashback momen-momen tertentu gitu ya. Terus buka chat lama, aduh, ya udah tamat gitu ya. Udah keinget semua itu ya. Kalau udah buka chat itu jadi gamon. Aduh, biasa ada enggak sih orang yang tipikal yang kayak gitu ya, terus. Kalau ada sih ternyata kayaknya perasaan ini bakal relate sama dari Stray Club ya, lewat album perdananya mereka yang judulnya itu Empty Space Youngsters, yang dirilis 25 September 2026. By the way, buat kamu yang mungkin belum tahu, di mana band asal Lampung ini emang ngemas album berisi 10 lagu dengan total durasi itu sekitar 35 menit 59 detik ya. Dan by the way, menarik Youngsters, di mana album ini ternyata dibuat sebagai salah satu perjalanan emosional lewat 5 tahap dari 5 tahapan grief gitu ya. Mulai dari denial, anger, ada bargaining, ada depression, sampai ada acceptance ya. Jadi bukan cuma kumpulan lagu kayak cuma ya sekedar patah hati atau mungkin yang dikemas jadi satu gitu ya, tapi tiap lagunya ini punya bagian atau perjalanan sendiri yang ada cerita soal rasa kagum, ada harapan buat tetap bersama, ada juga rasa kehilangan, sampai akhirnya ini try to arah lagi gitu ya, untuk setelah seseorang pergi atau mungkin ada someone yang meninggalkan kamu gitu. Jadi ada di lagu-lagu beberapa di dalamnya, ada Alcyon Hugh, ada Semoga Kau Satu-Satunya, ada Love to Count On, ada Olivia, ada One, ada Find My Way, ada 414, ada Sembuh, ada Di Sana, sampai ada Empty Space sebagai penutupnya. Dan dua lagu yang sebelumnya sudah dirilis, ada Semoga Kau Satu-Satunya dan juga Find My Way, juga ikut masuk ke dalam album ini ya. Jadi kalau kamu mungkin sekarang lagi ada di fase nih, kayaknya gue udah move on deh kok, tapi playlist malah ngebuktiin sebaliknya gitu ya, mungkin album ini bisa jadi tempat perjalanan kamu ya, Sers. Karena kadang move on itu bukan soal langsung lupa gitu ya, tapi pelan-pelan belajar juga menerima kalau ada orang atau cerita yang memang sudah selesai gitu. Nah, kalau dari 10 lagu ini kira-kira kamu bakal relate sama fase yang mana yang harus lewat lagu ini? Ada mungkin fase denial, ada anger, ada atau mungkin jangan-jangan udah acceptance gitu ya, tapi masih suka stalking. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya dengerin salah satu lagu penutupnya, ada Empty Space yang termasuk juga jadi judul lagu dari albumnya gitu ya. Langsung aja kita dengerin lagu dari Stray Club yang judulnya Empty Space, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: 101.8 DJ FM.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramel.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja ya, Stars. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.

Now you listening lagu dari Sour Milk yang judulnya Psych Answers. Ya, gak kerasa ya, so sebagai penutup di siang hari ini lagu itu ya. Padahal rasanya baru aja tadi khasnya apa kamu. Sekarang udah waktunya buat berpisah gitu ya. Udah waktunya buat Hans gantian makan siangnya yang Answers ya. Tadi kan udah nemenin kamu buat makan siang atau mungkin lagi menikmati santainya di jam istirahat ini. Jadi waktunya gantian buat Hans istirahat. Okay, anyways, gimana kabar di Senin hari ini? Semoga aman ya, Hansers ya. Udah setengah hari, tinggal setengah hari lagi buat lanjutin kerjaan kamu. Ya mungkin setelah ini lanjut ke kerjaan masing-masing. Semangat aja ya, buat yang kuliah juga semangat. Buat yang lanjut lakuin aktivitasnya juga semangat aja. Pokoknya sampai mungkin sore hari nanti. Dan jangan lupa nanti sore juga ditemenin sama DJ Kiki di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi no worries buat kamu yang setelah ini lanjut kerja tapi pengen tetap dengerin DJ FM. Kita selalu ada buat kamu yang source, jadi jangan berpindah ya. Jangan berpindah hati, berpindah playlist ya. Tetap aja stay di DJ FM Surabaya. Makasih juga buat kamu yang terus yang siang hari ini sudah nemenin Hans yang mungkin nemeninnya sambil kerja, sambil makan siang, atau mungkin sambil santai dan mungkin sambil di perjalanan kamu. Semoga sehat selalu di sana yang terus. Semoga juga senantiasa bahagia ya menjalani rutinitas kembali di weekdays minggu ini. Semoga gak ada hambatan buat kamu menjalani apapun aktivitas kamu di minggu ini. Semoga selalu bahagia aja, doanya Hans buat kamu semua ya. And semoga sisa Senin kamu lebih ringan dan kerjaan juga ringan juga gak tiba-tiba nambah ya. Okay, Hans pamit undur diri dari jam yang sos. Besok kita ketemu lagi di jam yang sos dari jam 11 sampai jam 1 siang. Seperti biasa di hari Selasa. Okay, tetap bahagia buat kamu, tetap semangat buat kamu. And see you tomorrow. Bye-bye, Youngsters.

0: di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Iyo, DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Ghea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really on DJ Alex.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.

0: Shania Twain, musisi tahun 2000-an ini ngajakin Z buat ngerilis ulang versi baru lagu You're Still The One. Tentu ada sentuhan dance dan electro house-nya yang stars di lagu ini. Kolaborasi ini juga menghadirkan official music video yang unik banget, kayak ada di negeri Candy Crush gitu, dan serba pink yang stars. Pastinya lagu You're Still The One new version dari Shania Twain dan Z ini bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Let's go, girl.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai, aku Ais dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Buat judulnya Percuma dari Mahal ini. Terima kasih.
3: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong!
2: Hey youngsters, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya di JFM. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya Daisies. Puterinnya DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, nama aku Chandra dari NTT, DJ FM. Tolong dong puterin lagu kesukaanku sekarang. Nama lagunya Tulus Teh Hijau.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: terus seputar musik and movie, hal-hal viral lainnya di DJ Highlight Only on DJ FM Surabaya. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Rehan dari Mojokerto. DJ FM, tolong puterin lagu yang sering banget aku dengerin akhir-akhir ini dong. Lagu dari Pamungkas, judulnya Adam.
0: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Good news from Indonesia nih, Hellsters. Dimana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin. Karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellsters. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Zafa dari Didawetan. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Les Seraphim yang judulnya Hot. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Capron. Thank you DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Don janji akan lebih rajin doain ayah ibu, janji.
0: Nah, lewat radio itu Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters. Dari Jumbo kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk juga dengerin radio. Puterin dong.
4: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gerlin. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gerlin di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Fitria dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku dari Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya di JFM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Rin, salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Weekend. Gara-gara konsernya kemarin. Bahkan katanya si Abel ya, yang stars ya, lagu yang satu ini tuh adalah lagu yang haram hukumnya diberikan kepada orang yang salah. Jadi hati-hati ya, kamu boleh singelong sama lagu Die For You yang satu ini, Youngsters. Apalagi udah jadi seru-seruan sampai nanti pastinya lewat lagu-lagu yang juga udah tersusun rapi. Tapi masih boleh kalau kamu mau rekomendasiin satu lagu yang kamu rasa paling pas aja gitu ya, terputar di Sunset Playlist, Youngsters. Tapi ingat, jangan sampai menaruh seseorang itu di lagu. Emang kebiasaan ya, Youngsters ya, suka naruh seseorang di apapun itu bentuknya. Wangi-wangian, parfum, jalan, atau bahkan sampai ke lagu gitu. Dan sebenarnya ini adalah warning yang diberikan seorang The Weeknd, Youngsters, karena emang dasarnya doi ini ya pengalaman gitu. Aku sempat baca komen-komennya ketika emang ada cuplikan ketika The Weeknd-nya ini bilang, jangan deh, jangan kamu taruh seseorang yang gak worth untuk ada di lagu Die For You karena sifatnya sakral gitu. Tapi orang-orang pada membalas tuh di kolom komentar, waduh, diingetin sama yang hilang arah. Ya apa gak bingung gitu loh, Youngsters ya, apa gak makin-makin kita nih melihat potensi untuk salah lagi naruh orang di lagu. Yang boleh menurut aku ya, kalau The Weeknd tuh kan maksudnya masih sama-sama aja ya, pengalamannya 11-12 sama kita-kita ini. Yang udah boleh kasih nasihat, jangan deh, jangan, kamu tuh jangan menaruh seseorang pada sesuatu, terutama juga di lagu. Itu ya tidak lain tidak bukan Taylor Swift ya. Karena udah terbukti gitu ya, dari semua kegalauannya, dari semua mantan-mantannya yang udah pernah menjadi muse dari lagu-lagunya, sekarang doi fix menikah, menemukan seseorang yang truly love her gitu kan. Jadi Youngsters ya, lebih baik kita minta tips, saran, dan kritik ya kepada Taylor aja. Terutama karena kemarin hari Jumat ada Friday New Releases, 4 lagu langsung ya, tersia menjadi bagian dari encore-nya The Life of a Showgirl. Jadi ada Patient Zero yang lagi kamu dengerin sekarang ini, yang sebenarnya cukup earwarming gitu lah ya, tersia baru rilis kemarin Jumat sampai sekarang kayak udah bisa dance to it, atau bahkan udah mulai tipis-tipis ikutan nyanyiin lirik per liriknya gitu kan. Ditambah buat kamu yang juga udah Patient Zero, gak sabar gitu ya, Stars ya, melihat kira-kira music videonya kayak gimana, tunggu, sabar-sabar, akan rilis hari ini. Ditambah lagi kalau ngomongin soal seseorang yang ditaruh ke lagu, kayaknya kecintaan banget deh Taylor Swift ini ya sama pasangannya yang sekarang. Namanya juga lagi honeymoon phase ya kan, baru aja menikah ya di bulan-bulan ini, bulan lalu ya, belum lama lah ya, yang stars intinya. Sampai-sampai nih dibikinin lagu dari asalmu asalnya si doi, Cleveland. Jadi salah satu lagu yang juga bisa kamu pilih di listening party kita sore hari ini. Despite of all the hates that throwing Taylor Swift dan juga karya-karya barunya, Youngsters, aku sebagai Swifties melihat lagu Cleveland ini sebagai sesuatu yang wajar aja kok. Ya emang sih, gak sepuitis lagu-lagu Taylor Swift. Tapi Youngsters, when it comes to love, kamu ngerasa juga gak sih? Kita tuh suka keluar sisi-sisi klingi-klingi yang cringe gimana gitu, ya kan? Kita tuh suka yang kayak mengeluh-elukan pasangan kita in some kind of cute way yang nobody will ever understand juga gitu loh. Jadi ya, yeah, Cleveland is a Cleveland. Salah satu lagu yang kayaknya tetap

oke aja gitu ya buat kamu yang kecintaan banget. Rasanya tuh tetap butterfly era kok ya Stars ya. Dan buat kamu yang bahkan mungkin belum sampai ke titik Cleveland itu, tenang, Taylor Swift tetap ada hadir menemani kamu ya Stars ya. True This One Song, She Loved You So Pretty As A Babylon. Sekilas ketika aku dengerin dari pertama rilisnya, lagu yang satu ini kinda the new anthem of you and your situationship somehow, karena emang ya kurang lebihnya menceritakan tentang perasaan, kondisi ketika hubungan itu gak jadi gitu ya yang seterusnya. Udah kepalang seneng, suka, lucu, gemes, tapi at the other hands gitu, ada perasaan gak enaknya karena ya it even ended before it even started gitu lah. Jadi here it is, Babylon, Youngsters, juga jadi salah satu lagu yang bisa kamu pilih. Kira-kira nih dari lagu-lagu barunya Taylor, mana yang udah earwarming, mana yang udah keci abis nih Ki untuk kita putarkan, Youngsters? Kamu buruan ceki-ceki Instagram story ya, @djfmsurabaya. Udah follow kan? Berarti tinggal buka aja kan? Tinggal ikutan pollingnya aja dong. Sambil juga, Youngsters, tidak mungkin aku tidak sertakan lagu yang terakhir ini. Apalagi sebagai penyuka pop girlies yang juga adalah Swifties dan Ariana Tours, kemarin tuh sempat ada rumor kalau lagunya yang Pink Clouding ini bakal jadi lagu collab-nya mereka berdua. Meskipun belum terwujud ya Youngsters, tapi semoga harapan dari netizen itu dibaca sama Mom Taylor, biar diwujudkan in some other collaboration. Ya udah gak apa-apa banget. Gara-gara kemarin tuh sempat ada teori Ariana Grande tiba-tiba nih Youngsters ya, nulis di akun ininya, kosmetiknya, The Encore, dimana emang Taylor Swift baru aja ngumumin kalau akan ada versi deluxe dari album The Life of a Showgirl yang dikasih nama The Encore itu sendiri. Nah, habis itu juga ya, Ariana Grande tuh identik dengan Pink Clouding. Kalau gak salah, Doi pernah ngerilis parfum dengan scent yang diberi nama Pink Clouding ini sendiri ya, Stars ya. Jadi ya, namanya juga Swifties ya, dikasih easter egg, easter egg, easter egg. Apa kita gak kemakan? Apa kita gak berteori sendiri gitu kan di kepala? Tapi ya udahlah ya, Pink Clouding it is, Youngsters. Masih jadi salah satu lagu yang bop menurut aku. Jadi meskipun gak sama Ariana Grande, masih enak untuk didengerin. Ya balik lagi nih, kamu sukanya yang mana? Aku nanti tinggal puterin dua lagu aja yang beruntung yang hasil vote-nya paling banyak. Dan buat kamu yang dari kemarin udah berseliweran nontonin konser ini itu, The Weeknd, Olivia Rodrigo, or even ya Youngsters ya, aku sih masih di rumah-rumah aja nonton cuplikan Pesta Pora ya kemarin yang rame ya Youngsters, termasuk salah satunya dibuat

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Raisa with pengganti aku ya, Esther. Benar-benar iya, Sunset Playlist hari ini kayaknya berdasarkan FYP Kiki. Hurihara dari Pesta Pora itu sendiri yang emang seseru itu ya, Esther. Meskipun mungkin Kiki gak hadir presence di tempatnya secara langsung, tapi gak bisa dipungkiri ikutan happy dan somehow juga ikutan capek ya, ya Esther ya. Coba cung dulu tangannya atau ketik satu boleh ya ke WhatsAppnya DJ FM di 081-888-0948 yang suka masih kebawa-bawa sama vibes konser itu sendiri. Dan katanya ya, banyak yang hari Senin ini tuh memutuskan untuk istirahat tau ya Stars. Kalau habis pada ini nonton Pesta Pora day 1, day 2 dan lain sebagainya ya, ngikutin dari panggung sana ke panggung lainnya, itu bawaannya suka capek ya kan. Jadi memutuskan untuk aduh aku kayaknya ambil cuti dulu deh hari Senin ini. Tapi yang gak boleh cuti ya Stars ya adalah dengerin Sunset Vibes nih, karena kayaknya hari Senin udah dengan penuh semangat loh nemenin kamu sekali lagi ya Stars di minggu ini. Yuk bisa yuk, ini udah mau akhir bulan banget, kita seru-seruan ya youngsters ya. Menyapa dulu mungkin ada Kakak Fabian yang udah ikutan gabungan. Kakak Fabian nih hari ini kasih tahu Kiki berita-berita yang emang sih lagi hangat ya youngsters, tapi penuh dengan duka ya. Terima kasih banyak ya Kakak Fabian buat ucapan bela sungkawanya dari tokoh-tokoh negara, terutama negara Indonesia dan juga negara tetangga youngsters, yang memang lately dapat kabar-kabar yang bikin kita harus ini dulu bersedih-sedih sementara gitu kan ya. Tapi semoga ditempatkan di tempat yang paling baik, dan juga kita nih yang masih ada di sini sekarang diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki pokoknya ya, bahagia selalu. Termasuk juga yang mungkin masih lagi sibuk cari cuan hari ini. Tinggal dikit yuk, bisa yuk, semangat ya. Gak apa-apa meskipun vibesnya tuh akhir bulan dompet udah tipis, saldo udah gak ketolong gitu. Tapi at least youngsters, kita masih bisa ketemu di Sunset Vibe Special hari Senin tanggal 28 September 2026. Kakak Fabian hari ini biar gak sedih ya, aku temenin sama lagu yang langsung kamu drop tadi pas awal gabungan, Gorillaz Feel Good Inc. Tapi sebelum itu aku boleh ya sapa-sapa youngsters dulu. Ada Mas Bimo juga, halo. Halo, selamat sore. Akhirnya bertemu dirimu lagi. Yes, long time no see ya Mas Bimo ya. Gimana Bandung? Seru enggak? Meskipun aku tahu di sana enggak ada aku ya Mas Bimo ya. Jadi pasti dari 100% ya berkurang lah itu. Mungkin ya jadi 80%, 70%. Yang penting kamu sehat-sehat dan akhirnya udah refresh ya otaknya, badannya udah siap lagi mencari cuan ya kan. Udah siap untuk produktif sekali lagi. Produktif terus ki disuruhnya. Ya gimana ya in this economy Mas Bimo. Aku mau tim terbaik kamu nih youngsters ya, karena nanti aku punya topik seputar support system juga gak nih. Sebelum aku spill dan kamu juga ikutan spill atau sharing sama topik yang mau Kiki bawain, aku juga mau menyapa Mas Ferdi dulu. Loh, udah jam 3 katanya. Cepet banget ya jam hari ini. Yuyur, iya banget. Aku kayak datang di kantor ini dari pagi ya Mas Ferdi, tiba-tiba jamnya udah jam 1. Tiba-tiba udah jam 2. Tiba-tiba udah waktunya siaran. Tapi mungkin itu efek dari kita ini enjoy sama kegiatan hari ini ya dong. Jadinya gak kerasa udah tiba-tiba pulang aja nanti ya Mas Ferdi ya. Aku temenin juga lewat lagunya Alan Walker, either yang Faded atau Marshmallow yang Happier. Manut deh sama Mbak Kiki katanya. Iya betul, baik. Aku bakal pilihin antara dua lagu yang kamu rekomendasiin hari ini ya Mas Ferdi ya. Yang vibe-nya kayaknya emang agak-agak EDM. Mungkin lagi ini ya, lagi butuh sedikit doping biar hari Seninnya tuh makin semangat ya kan. Ini tadi menanggapi juga nih kayaknya ya,
Tapi aku pembahas-bahas The Weeknd. Soalnya Mas Ferdi di next message-nya bilang ada ojol yang niat duduk di parkiran The Weeknd sambil nyanyi loh Ki. Iya kan? Iya banget. Karena gak bisa dilewatkan keseruan yang satu ini. Aku aja yang cuma lihat melalui fancam-fancam itu berasa FOMO-nya gitu. Tuh kan, apalagi yang emang udah ada di location gitu, gak jauh. Ada juga dari Mas Ali Gozali, selamat sore. Salam untuk Pasuruan, mau diputerin lagunya Swedish House Mafia, Save the World. Sama lagunya ya, Childish Gambino, yang Summertime Magic. Oke, okay. Ada Mas Yusuf Triyono juga, selamat sore Kak Kiki, selamat sore. Sehat-sehat selalu ya kamu ya. Sambil aku temenin nanti sama lagunya Naomi Scott, yang Naomi Scott gak sih? Naomi Scott nih siapa? Yang Speechless. Baik. Boleh banget buat kamu sore hari ini. Dan ada Mas Randy juga ya. Selamat sore, sehat selalu kan? Sehat selalu, puji Tuhan. Ada dari kakak Kevin Graham juga yang mau diputri lagunya Miley, We Can't Stop, atau yang Best Pursuits. Asik deh, lagu baru nih, suka aku. Ada juga dari kakak Agatha. Loh, hari ini IDM lagi kah, manis? Aku gak menentukan temanya ya, manis. Tapi gak tahu nih kenapa ya pada pingin dengerin yang rada jedak-jeduk. Hari ini sepertinya ya udah, your word is my command kan, gimana lagi ya. Jadi mungkin kalau kamu udah mulai agak tipis-tipis terbawa dengan suasana, ya langsung drop aja rekomendasi lagu versinya kamu.

0: banget liatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

In the End coming from Linkin Park, youngster. Satu rekomendasi dari Mas Randy sore hari ini ya. Gimana? Udah bikin hari Senin kamu makin semangat kira-kira. Well, youngsters, kalau ngomongin soal In the End, aku punya satu topik nih ya. Yang baiknya kamu jawab ya di 081-888-0948 ataupun boleh juga ke DM at DJFM Surabaya. Kira-kira in the end of the day, ketika kamu tuh lagi ngerasa capek banget atau terpuruk, terseok-seok dan dapet posisi yang kayaknya tuh lagi gak enak, siapa sih orang yang jadi support system paling utamanya kamu? Atau siapa sih yang ternyata nih masih setia nemenin kamu, youngsters? Gara-gara aku tuh kepikiran aja ngeliat Taylor Swift kemarin menangin salah satu nominasi di VMAs. Terus dia mendedikasikan penghargaannya untuk mendiang Dolly Parton, yang menurut aku juga adalah seorang inspirasi banget ya, terutama kalau ngomongin soal albumnya yang The Life of a Showgirl. Well, kalau kita mau cari satu kesamaan sama Taylor Swift, mungkin bisa dimulai dengan siapa sih orang yang benar-benar menemani kamu. Yang kalau Taylor Swift kan di masa-masa dia lagi buntu banget nih, yang terus katakan ya lagi creative block, mind block, itu hadirlah sosok Dolly Parton ini dengan karya-karyanya yang ternyata berhasil menciptakan

Dan Vision Zero kayaknya yang udah di-spill tipis-tipis semenjak awal. Bahkan belum ada judulnya encore-encorean si Vision Zero ini udah paten banget bakal jadi karya yang keluar hari Jumat gitu. Waktu itu ya Youngsters ya. Jadi orang-orang sempat berpikir, oh ini single baru deh. Tiba-tiba ngikut dong tiga yang lain.

salah satu lagu cinta-cintaannya Taylor Swift nih, Youngsters. Emang benar ya, dugaan kita semua kalau ternyata ketika Taylor Swift udah memutuskan fix nih, aku jadi someone's wife, kayaknya jauh-jauh lagu-lagu galau itu ya langsung muncul Cleveland Youngsters, yang kalau kita tarik sejarahnya emang adalah asal-muasal dari si Travis Kelce yang adalah suaminya sekarang. Beh, namanya orang lagi kecintaan ya. Dan kalau ngomongin soal support system, mungkin ini salah satu support systemnya Taylor Swift yang sekarang ini. Makanya sampai dibikinin lagu toh, Youngsters ya. Tapi buat kamu yang dulu sempat salah menaruh rasa, salah mengira kalau orang ini yang bakal jadi support systemnya kamu, padahal ternyata enggak, berarti kamu wajib hukumnya ketemuan sama lagu Baby Loan yang satu ini. Lagu yang ini sih tadi jadi pilihannya Mas Yusuf Triyono ya, ngomong-ngomong ya Youngsters. Tapi ada Mas Bimo juga yang barusan ikut dan pilih Cleveland alias lagu yang kedua. Oke. Aku amankan dulu aja suaranya Youngsters ya. Tapi masih ada kesempatan, siapa tahu lagu jagoan kamu

Ya udah, puas-puasin deh itu bingung-bingungnya, youngsters ya. Masih ada waktu sampai nanti jam 4:30 baru aku puterin dua lagu terpilih dari Taylor Swift. Semuanya lagu baru-baru nih, ngomong-ngomong youngsters ya. Siapa tahu setelah kamu dengerin cocok, bisa kamu rekomendasiin di Sunset Vibe setiap hari Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 6 sore. Buat Kakak Kevin Graham di Cianjur yang kayaknya udah nunggu-nungguin banget nih, pengen diputerin lagunya Miley Cyrus, here it is ya, Best Pursuit buat kamu.

sekalian ada salam juga nih sore hari ini ya Stars, dari yang baru aja gabungan, bener-bener pendengar baru nih yang Stars. Welcome, welcome ya. Gak mau disebutin namanya, pokoknya dari someone ada di tepi laut Tanjung Perak. Surabaya kalau kita romantisasikan ya begini nih jadinya. Ya udah deh, ada Wake My Soul-nya Putri Aryani yang habis ini bakal Kiki puterin. Sambil tadi sempat sedikit nanya ya, katanya someone ini siapa sih, aku penasaran deh. Dari nama ininya juga, nama di WhatsApp-nya juga cuma woy begitu. Kenalan dong, gitu dong. Karena kan kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Emang kamu gak mau aku sayang-sayang? Nih, sore hari ini katanya ini mau kenalan dulu aja sama DJ FM. Terus tanya interaksi on air sama penyiarnya tuh di jam berapa aja kira-kira. Sebenarnya kita ada program pagi tuh ya di jam 6 sampai jam 9. Namanya The Morning Crew, kakak semua. Gimana nih aku manggilnya juga agak janggal gitu kan. Di jam-jam pagi biasanya lagu-lagunya agak throwback gitu deh, di tahun-tahun 2000-an, mau barat, mau Indo boleh. Nanti kalau di jam-jam siang, jam 11 sampai jam 1 siang, waktunya nemenin kamu yang mungkin lagi istirahat ya kan, makan-makan siang barengan sama DJ Hans, ada program namanya Jamnya Youngsters. Itu lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu lokal-lokal gitu kalau kamu suka. Kayak mungkin salah satunya lagunya Putri Aryani ini ya, bisa kamu rekomendasikan di program Jamnya Youngsters. Dan kalau di program sekarang ini dari jam 3 sampai jam 6 sore sebenarnya adalah program Sunset Vibes, lagu-lagu barat. Dan kalau rekomendasiin emang ya barat only, tapi spesial buat kamu yang baru aja gabungan. Jadi aku boleh deh, aku puterin deh. Aku enggak ini deh, enggak suruh kamu ganti lagu deh gitu kan. Dan nanti malam kalau kamu suka sama lagu-lagu Jepang Korea bisa juga tuh dari jam 8 sampai jam 10 malam di program J-K-Pop. Tuh udah banyak banget ya programnya nemenin kamu dari pagi sampai malam. Kamu tinggal pilih aja kira-kira enaknya nih ditemenin di JFM di kondisi yang seperti apa sih, di jam-jam yang mana sih.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Masters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto.
1: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: Spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Tuhan janji akan lebih berarti doain ayah ibu, janji.
0: Nah, lewat radio itu Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters. Dari Jumbo kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk juga dengerin radio.

Castle on a Hill dari Cheeran Youngsters. Sebagai satu lagu rekomendasinya kakak Agatha, katanya hari ini mau libur EDM dulu deh. Gimana sih orang-orang pada jedak-jeduk hari ini, kamu malah gak jedak-jeduk nanti. Kalau orang-orang pada slow-slow, kamu ngerasa ngantuk, capek gitu. Ya udah deh, gak apa-apa. Apa sih yang gak buat kamu? Tapi kalau ngomongin soal lagu Castle on a Hill nih Youngsters, ya somehow lagu yang satu ini tuh ada banget berasa nostalgia-nostalgianya, throwback-throwbacknya, ya gak sih? Jadi mengingatkan aku sama momen-momen ketika ternyata di masa-masa yang gak cuma seneng tuh punya sosok support system itu. Dan if you say so, Youngsters, kamu ngerasa hal yang 11-12 sama apa yang barusan Kiki omong, kamu boleh share cerita support system kamu. Mungkin pas wayahe susah banget gitu ya. Zaman-zaman kamu tuh masih mulai dari nol gitu berjuangnya, pasti inget orang yang satu ini. Atau bahkan bukan cuma satu, tapi beberapa yang mau kamu dedikasikan juga, shout out to siapa gitu ya, ke 081-888-0948 ataupun chat juga ke DM Instagram @djfmsurabaya. Karena kalau ngomongin soal support system juga ya, yang seharusnya kemarin Taylor Swift sempat mention seseorang. Sebenarnya banyak orang. Namanya juga kalau menang awards itu kan kita biasanya kayak calling out orang-orang yang pernah berjasa dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, especially ngomongin soal karya gitu ya, kalau Taylor Swift mah. Tapi juga kemarin yang bikin aku salfok, dia menyebut the legend Dolly Parton, Youngsters, which is for me adalah dedikasi yang wow banget, knowing that emang belum lama ini Dolly Parton kan meninggalkan kita ya, dan ternyata tidak lepas juga namanya yang iconic, yang legend ini tadi, sama karya-karya best of the bestnya Taylor Swift juga gitu loh. Jadi ternyata dia tuh bukan meninggalkan karya yang emang dibikin sama dirinya doang, tapi juga influence-nya, impact-nya tuh bener-bener berasa ke segala lini gitu ya, Youngsters. Ya luar biasa sih. I hope someday kalau memang waktunya aku bisa menjadi seseorang yang bermanfaat juga. Ya mungkin gak harus sebesar Dolly Parton ya, tapi menjadi seseorang yang bermanfaat tuh kayaknya sebuah goals hidup banget gitu kan. Dan kalau semisal Youngsters kamu, ya boleh, silakan ceritakan versinya kamu masing-masing ya. Sambil mungkin kamu typing dulu nih. Cerita, mengingat-ingat nih. Waktu aku susah tuh, Ki. Dulu yang bantuin aku tuh ini, begini, dan lain sebagainya gitu ya. Sambil aku puterin dua lagu dari Taylor Swift, lagu-lagu terbarunya ya. Terus yang masih sama, masih ada di album The Life of a Showgirl, tapi ini yang The Encore, yang Deluxe Version. Ada dua lagu pilihan kamu yang sudah masuk ke WhatsApp dan juga ke Instagram story tadi ya, sama-sama di @djfmsurabaya tuh ya, kamu ikutan pollingnya di situ. Dan turns out di lagu yang pertama adalah lagu Patient Zero ini.

Generation Zero yang salah satu karya yang cukup ditunggu-tunggu, knowing that bridging awalnya aja udah bilang kalau ini bakal jadi karya terbarunya Taylor Swift. Kita udah nungguin banget, kita kira sempat ini akan menjadi single aja, tapi ternyata ada 4 lagu yang dirilis kemarin di hari Jumat, Youngsters. Tapi emang Generation Zero ini bisa dibilang salah satu yang paling spesial karena akan ada music videonya juga yang tayang per hari ini kalau di Indonesia ya, Youngsters ya. Dan yang bikin menariknya lagi, starring Dakota Johnson loh, Youngsters. Kalau dari sedikit cuplikan-cuplikan yang udah beredar di social media, somehow lagu yang satu ini tuh apa ya, bentuk support juga kalau kita lagi ngomongin support system ya, Youngsters ya. Dari POV-nya seseorang cewek, especially ya, dia dating a guy, or should I say was dating a guy, dan akhirnya ada cewek baru yang deket atau bahkan menjalin hubungan lah sama si ex-nya ini. Nah, Taylor Swift sebagai sosok cewek yang pertama nih yang udah jadi mantannya itu kayak memberikan support, memberikan dukungan, bilang ya sama aja, aku dulu been through it ke cewek barunya gitu loh, kayak semacam memberikan gambaran dan menceritakan kurang lebihnya momen-momen Passion Zero-nya dia ke si cewek barunya gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah bentuk girl support girl gitu ya, woman support woman. Jadi apalah itu berantem sama cewek barunya mantan, apalah itu kita sama mantannya pacar rebutan, enggak ya. Justru kita di sini saling support. Dan knowing that kalau sekarang Youngsters support systemnya Taylor Swift kayaknya udah bertambah satu lagi. Spesial hari ini Kiki puterin lagu Cleveland sebagai lagu kedua yang sebenarnya juga adalah pilihan kamu ya. So enjoy Youngsters. Semoga perasaan yang tadi kayaknya rage berubah jadi butterfly in your stomach. Jadi perasaan yang happy, keikutan, keinget sama how happy she is now, bertemu sama seseorang yang tepat pada waktu.

0: 101.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
3: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

kita tuh lagi ada di tahapan kayak lagunya For Revenge yang Saat Ku Benci Dunia dan seisinya ini, youngsters, kira-kira kamu langsung kepikir nama siapa? Karena sulit ya, kita tuh menemukan orang yang masih mau bertahan ketika kita tuh lagi ada di titik paling terpuruk, lagi susah-susahnya, lagi pengen nangis aja bawaannya tiap hari, ya kan? Makanya hari ini spesial aku dedikasikan siaran aku untuk orang-orang yang sudah mensupport, nah entah aku, entah kamu ya, yang stars ya, kayak Mas Bimo mungkin yang tadi sempat bilang, saling mengisi kekosongan aja sih, Faf, karena kadang aku, Kiki ya maksudnya, sempat jadi support systemnya Mas Bimo juga ketika lagi capek-capeknya, ketika lagi penat, jenuh di kerjaannya yang emang mengharuskan Mas Bimo untuk keliling-keliling kan, kebetulan. Jadi ya untungnya di JFM menjadi teman setianya Mas Bimo, menjadi salah satu support system gitu ya, stars ya. Apalagi kalau ngomongin soal capeknya kerja, beuh, itu titik dimana kadang kita tuh pengen punya pasangan, ya gak sih? Aku jujur ya, yang stars ya, tipe orang yang gak kepikiran pacaran sampai ada momen-momen tertentunya. Kayak tiba-tiba jam 10 malam, atau kayak mager nih, gak pengen nyetir sendiri. Nah, itu pengen punya pasangan. Atau malam-malam ketika overthinking kayak, aku pengen mencurahkan segala isi hati dan pikiranku, tapi talk to ho, gitu kan ya. Nah, termasuk juga ketika aku merasa aku lagi butuh banget yang namanya support system. Tapi sebelum itu aku mau sapa dulu Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih juga jadi satu nama yang apa ya, istilahnya itu adalah support systemnya Kiki juga ketika Kiki siaran. Seneng melihat nama-nama yang mungkin familiar gitu ya, yang akhirnya membawa obrolan lebih panjang lagi, lebih jauh lagi, saling kenal, saling tukar pikiran. Tuh support system aku banget deh kamu, pokoknya asik. Jadi jangan capek-capek ya yang stresnya untuk ikutan gabungan di DJ FM, especially di Sunset Vibes mungkin ketika Kiki bersiar, karena it means a lot to me. Aku jadi seneng aja karena punya teman sepanjang aku bekerja, rasanya kayak yang nggak jadi sebuah tuntutan, nggak jadi sebuah pekerjaan yang harus gitu loh, yang seharusnya udah casual aja kayak ketemu sama temen nongkrong ibaratnya, meskipun mungkin presence aku dan kamu tuh berjauhan dan hanya ditemukan melalui suara, melalui WhatsApp kan, melalui DM gitu ya. Dan kalau ngomongin soal support system, yang seharusnya I always remember, aku selalu mau shout out sama orang-orang yang dulu been through thick and thin ya, youngsters ya, terutama banget ketika aku tuh lagi gak percaya sama diri aku sendiri, ketika aku tuh ngerasa kok kayaknya cobaan tuh datangnya bertubi-tubi banget. Aku inget tuh youngsters di tahun-tahun 2021 ketika aku itu baru aja kehilangan sosok mama aku ya, terus habis itu orang ngirimin pesan, orang mengirimkan semangat dan lain sebagainya gitu ya, maksudnya kayak datang secara physically dan juga melalui ucapan aja, itu tuh means a lot to me. Tapi ya namanya orang lagi berduka gitu ya, yang stres ya, kayaknya pas momen itu tuh emang banyak yang

hadir menemani aku. Tapi yang menurut aku gong banget ya adalah ketika aku tuh baru aja ditinggal sama mama aku, terus aku sakit. Jadi kayak gak lama lah, mungkin ya udah waktunya sakit aja, paham kan? Waktu kayak sakit sekedar flu-flu gitu aja, tapi ya demam. Jadi gak bisa yang beraktivitas normal gitu, harus bed rest, harus dijaga makannya. Dan bahkan aku di titik yang kayak makan aja tuh pakai aplikasi online gitu loh, yang stars untuk ya udah pesen biar nggak perlu kesana kemari, biar di rumah aja. Tapi akhirnya ada teman-teman aku yang memutuskan untuk ya udah sini aku bawain makanan, aku jagain, aku urusin sampai sembuh gitu ya stars ya. Itu rame-rame sih kebetulan, karena aku cukup parah panas demamnya itu, aku ingat banget. Dan mereka kayak gantian gitu, jadi kayak paginya siapa yang jagain aku, ntar malam siapa yang jagain aku nginep di rumah aku gitu. Kayak it was fun and also it was heartwarming dan forever moment that I will cherish gitu ya youngsters ya. Dan I think emang orang-orang yang selalu ada yang menjadi support system kayak yang barusan Kiki ceritain itu datang dengan pure intention aja. Dan kalau misalnya kamu juga punya, aku berharap kamu keep them in a very any way juga, in a very pure way juga. Maksudnya kayak kamu juga janganlah membalas air susu itu dengan ya kan, maksudnya kayak balas dengan kebaikan lagi gitu. Balas juga ketika mereka susah, kamu ada di situ. Maksud aku ketika kita happy, ketika kita lagi berkelimpahan ibaratnya gitu yang stars ya, kayak gampang banget menemukan orang yang setia sama kita. Tapi when it comes to kamu lagi susah banget, ya itu dia justru momen ketika kamu tuh ditunjukkan sama orang-orang yang tulus beneran dan juga bisa diandalkan, bisa dijadikan support system itu tadi. Karena topiknya hari ini tuh semua mengingatkan aku sama salah satu cerita yang lately aku baca, yang stars, cerita dari seorang musisi, Sienna Spiral, kalau kamu tahu, yang katanya menciptakan lagu Pure ini ketika dia lagi ada di titik paling gak enak juga di hidupnya, ketika mamanya lagi sakit. Ini aku puterin sebagai lagu yang mengiringi kisah-kisah support system.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Campur aduk, jujur rasanya ketika mau bahas original soundtrack dari film Ayah, Aku Mau Cerita. Nah, kan dari judul filmnya aja udah kayak ngeisyaratin sesuatu tersembunyi gitu ya. Surprisingly, original soundtrack film Ayah, Aku Mau Cerita ini dibawain sama Ziva Magnolia yang juga jadi pemeran utama di film yang nampilin Vino Gebastian dan Marcia Timothy itu.
3: Sejak hadirmu, hidupku serasa utuh.
2: Single yang dibawain Ziva di original soundtrack film ini, judulnya adalah Pelindungmu. Pelindungmu sendiri ngegambarin sosok yang ingin selalu berada di sisi orang yang dicintainya. Bukan cuma sekedar ditemenin yang sers, tapi juga menjaga dan menjadi pelindung yang sesungguhnya sepanjang hidupnya. Seperti Aisyah yang membutuhkan perlindungan dari ayahnya dengan cara bercerita akan hal buruk yang dia alami. Makna lagu ini tergambar lewat lirikku ingin selalu jadi pelindungmu, pegang tanganku, ku temanimu kemanapun kau mau.

Lebih dalam lagi nih Youngsters, pesan yang pengen disampaikan di lagu ciptaan Enmes ini ada yang ngegambarin tentang besarnya rasa cinta kepada seseorang yang begitu kuat. Sampai-sampai si pelindung ini rela mengesampingkan kepentingan dirinya demi mastiin orang yang dicintainya itu tetap aman dan berada dalam kondisi baik. Di lirik yang ini Youngsters, dengarkan janjiku ini. Ku kan menjagamu sepanjang hidup ini. Takkan ku biarkan air matamu mengalir. Ku hapus semua duka yang menghampiri.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Apa ini DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo-halo youngsters. Kali ini Kiki mau cerita nih. Atau lebih tepatnya Kiki mau meng-on-air-kan satu cerita yang cukup seru sih. Ngomongin soal support system. Tapi kalau katanya Dika yang ngirim ceritanya hari ini youngsters ya, more of like partner in crime gak sih Kak sebenarnya? Karena aku punya satu temen yang mungkin classified-nya udah level sahabat gitu ya. Yang lucunya dia tuh selalu support apapun yang mau aku lakuin. Pokoknya gas-gas mulu deh. Dan dia tuh termasuk salah satu temen yang apa ya, bisa dibilang baik tapi jahat juga at the same time. Maksudnya kan ada tuh ya tipe temen-temen yang gak mau kita tuh terjerumus sama hal-hal yang salah gitu kan. Kayak kalau kita tuh udah mulai arahnya gak bener, biasanya tuh temen sahabat cenderung lebih kepada apa sih, kayak mengingatkan gitu kan, jangan begitu. Nah beda sama temennya Dika ini, yang dia bilang adalah support systemnya, justru di momen-momen krusial dalam kehidupannya si Dika, dia tuh banyak ngomong kayak, ya udah cobain dulu aja, ya udah gak apa-apa gitu. Aku paling inget dulu ketika zaman-zaman aku kuliah nih kakek, aku tuh nakal lah, maksudnya kayak punya pikiran untuk bolos kelas. Nah di momen itu tuh ya, aku pengen pergi ke Malang kataku. Random aja yang nongkrong sampai tengah malam yang jam 11 jam 12 terus biasanya kan di jam-jam segitu emang rawan ya youngsters ya. Jam-jam dimana kita tuh udah ngomongnya ngalor ngidul, belum lagi cerita nabi-nabi itu udah gak bisa direm. Nah Dika nyeletuk lah, aku kayaknya pengen deh ke Malang hari ini, tapi kayak aku tuh ada kelas pagi, pagi banget, kayak jam 7 gitu. Nah, gimana dong? Katanya si temennya Dika ini, gas aja ya udah, ayo aku temenin gitu kan. Nah, si Dika ini masih bimbang, tapi dia pengen banget ke Malang. Terus akhirnya dia tetap dengan bargaining ininya dia ya, bargaining antara ke Malang atau enggak, dia bilang sama temennya, aku mau kelas pagi nih, serius-serius kita ke Malang gitu kan. Terus si temennya Dika ini jawab, ya gak apa-apa, kalaupun amit-amitnya hari itu kita kesiangan ya, yang penting kesiangannya bersama-sama gitu. Kesiangannya ramean gitu, kita satu circle ini, daripada nyesel gak pergi ke Malangnya. Ih seru ya sebenarnya circle yang kayak gini. Maksudnya bukan untuk dicontoh kenakalannya, tapi in what way kita tuh jadi apa ya, making memories gitu loh, yang akhirnya kita keinget sampai sekarang ini. Meskipun mungkin kalau ngomong bahasanya support system, yang kali ini tuh cukup salah gitu ya. Terus nih katanya Dika, selain mungkin anaknya gas-gas aja, dia tuh juga kompor banget perihal jajan gitu. Jadi ketika Dika nih mau ngirit gitu ya, katakan dapat rejeki kan mulu, jadi kayak yang dia bilang ini bagus nih, ini kayaknya aku pengen deh, kayak si temennya nih kayak gas aja gitu loh, nggak ada rem-remnya, kamu kan lagi butuh ini ya, kamu kan lagi mau ngehemat gitu, nggak ada sistem ngingetin tuh enggak, tapi kayak bagus ya udah beli. Jujur itu sering terjadi ya di pertemanan, terutama nggak tahu kalau Kiki sih stands for pertemanan ciwi-ciwi ya, biasanya kalau perihal lucuan yang mana, yang pink apa yang kuning nih, kayak aduh-aduhnya lucu sih, looks good on you, beli lah. Jadi aku kinda get the point when it comes to punya temen yang kayaknya kompor banget gitu ya. Dan katanya ini juga berlaku di semua hal sih, kayak bahkan menurutnya Dika, dia tuh udah true thick and thin bersama si temannya ini, nyobain hal-hal yang seru tanda kutip nakal bareng gitu loh youngsters. Menarik sih. Kamu juga punya gak kira-kira youngsters temen atau semacam support system kayak Dika ini tadi? Kalau dikaitkan sama Kiki deh, maaf ya kalau agak oversharing youngsters, tapi Kiki juga ngerasain banget punya temen kayak temennya
pemainnya si Dika ini menantang gitu ya. Atau bahkan sometimes aku adalah sosok temennya si Dika ini. Jadi ada, aku punya cerita juga yang starsnya di mana temen aku nih in between antara dia mau balikan sama mantannya atau enggak. Waktu itu ada satu teman atau ada teman satu circle

kalau aku yang udah enggak-enggakin banget, karena emang mereka tuh putusnya apa ya, alasan eksternal, karena gak direstuin lah sama ibunya. Ibunya kayak kurang suka sama teman aku ini. Tapi sebenarnya alasan gak sukanya tuh rada-rada abu-abu gitu loh. Ya udah, bener-bener kayak gak boleh aja gitu. Niatnya si anak ini kayaknya disuruh fokus untuk nyelesain kuliahnya aja, terus langsung kerja, and so on gitu. Gak boleh pacar-pacaran. Nah, at that time temen aku kan masih penasaran banget ya, youngsters, dimana emang ya putus karena alasan eksternal tuh pasti ada titik-titik dimana kamu tuh kangen gitu loh, karena kamu masih suka berandai-andai. Coba deh bayangin kalau nggak terjadi ini, coba deh kalau terbayangin nggak terjadi ini. Terus akhirnya dia sempet galau tuh, bilang lagi nongkrong sama satu circle aku yang kayak, aku ini deh lagi chatan lagi deh sama si ini, si ex aku ini. Terus temen aku udah yang marah-marah kan, tipe yang kayak, jangan, dia kan mamanya gak suka sama kamu, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan aku itu. Sedangkan kalau kayak gitu tipe yang, ya udah gak apa-apa, kalau kamu masih mau silakan gitu. Aku tuh cuma teman kamu aja, aku gak bisa mendikte kamu mau ngelakuin A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi aku bakal nolongin kamu kalau kamu jatuh gitu. Aku bukan tipe orang yang bakal ngekan-kanin kamu. Cuma at that time ada rasa guilty-nya sih youngsters, karena aku tuh tahu kalau emang mereka gak bakal works. Dan akhirnya beneran dicobain balikan, terus tapi tetap gak cocok gitu, tetap harus putus di tengah jalan. Ya alasannya kenapa? Tidak lain tidak bukan, tetap karena gak direstuin gitu. Jadi emang seru aja knowing that we have someone that consider us as their best friend. Mungkin akhirnya diperhatiin sebegitunya youngsters ya. Tapi kadang juga support system ini berlaku di hal-hal yang salah juga ya, turns out. Cuma ya akhirnya bring the moment yang kayaknya apa ya, pelajaran gitu loh ya kan. Senakal-nakalnya Dika dan teman-temannya tadi juga kan akhirnya belajar gitu ya, yang seterusnya dari kesalahan. Dan kayak pengalaman Kiki dan teman Kiki tadi, ujung-ujungnya apa, belajar juga gitu loh. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya tuh pilih-pilih temen juga lah ya, youngsters ya. Kalau semisal bisa menginfluence kamu untuk akhirnya belajar dari kesalahan itu tadi, ya berarti masih aman lah ya, masih taraf aman. Tapi kalau nakal dan nakal terus, salah dan salah terus ya, ya apa ya? Itulah makanya pentingnya kita memilih dan memilah pergaulan. Tapi so glad ternyata some of you juga punya lah support system itu, entah arahnya kemana, entah arahnya ke hal-hal yang baik atau even hal-hal yang salah sekalipun, still masih adalah teman, masih adalah support system gitu. Ya gak sih?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

dan jam yang sama. Dan buat kamu nih youngsters yang masih pengen dengerin lagu-lagu yang pastinya mantep-mantep banget, tenang, tenang ya, jangan galau, jangan risau. Habis ini masih bakal ada lagu-lagu yang nemenin kamu sampai nanti jam 8 bakal dilanjut sama DJ Fabi di program J-K-Pop nih youngsters. Kamu bisa dengerin lagu-lagu Jepang, lagu-lagu Korea yang mungkin lagi on repeat di playlist ya kamu, lagi jadi favoritnya kamu. Dan pastinya kalau kamu pengen stay tune, kira-kira ada update apa ya, ada berita-berita apa, dan juga mungkin ada giveaway apa nih ya di sini, pantengin terus sosial media kita, especially di Instagram @djfmsurabaya. Dan jangan lupa kamu dengerin DJ FM juga udah bisa dimanapun dan kapanpun ya, youngsters, lewat radio konvensional di 94.8 FM, bisa juga di www.djfm.co.id, ataupun buat kamu yang jauh dari Surabaya dan sekitarnya, stay tune aja, dengerin pakai aplikasi On Ears ya. And I think it's time for me to sign in out now. See you, and also bye-bye, coming from Karol G and also Bruno Mars with Still, cause DJ FM will still accompanying you.

0: spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Don janji akan lebih rajin doain ayah ibu. Janji.
0: Nah, lewat radio itu, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters? Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk juga dengerin radio.

0: Sos Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: News.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa kementerian dan kreator lokal yang ngegabungin karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21-23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang ya Stars. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi. DJ Highlight by DJ FM.

0: akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau
2: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Tis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Astaga.
10: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, Jawa. Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah, aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: FM. Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: sebenarnya tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk cara
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Simple Plan nulis buku cerita anak-anak. Yes, ini beneran ya Stars. Lucu banget kan? Lewat akun Instagram mereka @simpleplan, musisi pop punk asal Kanada ini ngerilis buku yang mereka kasih nama I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan, dan bakal dirilis 9 Maret 2027. Garis besarnya, buku ini bakal banyak ceritain pertemuan mereka as a group dan awal mula kecintaan mereka sama musik, juga tentang persahabatan, kegigihan, serta semangat yang gak pernah menyerah buat ngejar impian mereka. Ilustrator dari buku ini adalah seniman asal Filipina, Jomike Tejido. Nah, kenapa mereka ngerilis buku anak-anak pada akhirnya? Karena mereka tuh ngelihat banyak orang tua muda sekarang ini yang ngenalin anaknya soal musik juga. Dan mereka terinspirasi deh, katanya biar mereka terus dikenal dari setiap lapisan generasi. Lucu ya?
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis di New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJI.

0: Mas kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
0: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Dari 4.8 Ultimate Youngsters Radio bareng sama Feby DJ K-pop. Anyong Youngsters, 10 hari ini kita bakal seru-seruan seperti biasa ya. 2 jam ke depan buat dengerin playlist Jepang Korea favoritnya kamu. Jadi langsung aja kasih tahu Feby sekarang juga dan siapin playlist terbaik kamu. Kita seru-seruan sampai nanti jam 10 malam di 4.8 Ultimate Youngsters Radio.

0: 빵 거래야 favorite.
1: 그럼 첫 2009년생
0: 맞아요. 아, 나도 인포터 비밀이지 빵 거래. 너희들 이제 뭐 아재?

Annyeong, balik lagi Yellstars tentunya di J-Kpop barengan sama Feby di Never Pay A di Ultimate Yellstars Radio. Malam Senin datang lagi nih buat kamu yang besok harus tetap beraktivitas ya Yellstars setelah 2 hari Sabtu dan Minggu kemarin. Sudah gedebuk-gedebuk gitu ya sama ya waktu untuk diri sendiri tentunya. Gak gedebuk-gedebuk sih harusnya ya Yellstars, gedebuk-gedebuk buat yang bekerja yang hari weekendnya tetap tanggalannya warna merah, mah nggak berasa ya untuk weekend ya toh ya Yellstars. Semoga aja hari Senin ini nggak ada mandi blues ya, ya semoga aja malam hari ini meskipun akhir bulan tetap happy kiyobo Yellstars, yang lagi rebahan, yang lagi ngerjain tugas, yang baru pulang kerja atau yang diem-diem masih belum bisa move on ya. Wajib sini merapat, kita seru-seruan sampai jam 10 malam buat dengerin hal-hal terbaru dari K-pop dan J-pop tentunya. Dan ada hal-hal unik yang kita bakal bahas tentang budaya yang ada di sana Yellstars. Gimana sih Feb, kalau misalnya mau share requestan bisa banget langsung aja WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @jffsorabaya. Di Instagram udah ada question box di situ Yellstars, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Kita bakal seru-seruan malam hari ini seperti biasa sampai jam 10 malam, jadi gak boleh ketinggalan tentunya ya. Bisa banget buat kamu tetap streaming lewat aplikasi digital streaming kita On Ears yang ada di Play Store dan App Store yang Stars, dan bisa kamu download sekarang juga biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kalau misalnya kamu kewalahan buat dengerin lewat aplikasi digital streaming yang harus di-download, kamu tinggal streaming aja lebih gampangnya lewat website kita di www.tjfm.co.id. Pokoknya kita bakal seru-seruan hari ini sampai jam 10 malam. Langsung siapin playlist terbaik kamu dan drop sekarang juga.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: Masih bareng sama Feby di 94,8 di JFL Surabaya. Yes, hari ini Yelsers ada berita yang bikin sedikit sedih juga tentunya ya. Karena barusan aja si Noah dari Play Yelsers itu cedera. Jadi dia mengurangi gerakan dan aktivitas yang berat serta harus wajib untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Meskipun kita tahu ya, Play ini kan adalah boy group virtual dari Korea Selatan yang dinaungin sama Flash ya, yang terus ini grup itu ada si Yejun, Noah, Bambi, Eno, Hamin, ada 5 member yang dikenal sebagai grup bisa memadukan teknologi virtual dengan aktivitas idol. Dan ini bukan pure menggunakan AI, tapi mereka ini, di balik mereka ada manusia Yelsters yang menggunakan teknologi motion capture untuk menampilkan avatar 3D-nya. Dan suara, kepribadian, interaksi, dan karya musiknya itu memang berasal dari para membernya. Dan Play sendiri kemarin di tanggal 26 September 2026 ini adalah konser hari pertama Play di Jepang, Yelsters di Jepang. Dan Noah di sini mengalami nyeri punggung. Jadi setelah konser dia langsung menjalani pemeriksaan dan ngedapetin perawatan di rumah sakit, Yelsters. Sedih banget nih ya. Dan ini udah diumumin sama pihak agensi ya kalau si Noah harus mengurangi aktivitasnya, Yelsters. Meskipun Noah itu disebut tetap ingin tampil nih secara penuh, tapi agensi menyesuaikan penampilannya biar gerakan di atas panggung itu diminimalisir gitu, yang search untuk pemulihan dan kesehatannya tentunya. Dan untuk sementara waktu aktivitas Noah memang dibatasi, terutama aktivitas yang membutuhkan banyak gerakan fisik, Yelsters. Jadi buat kamu penggemar si Play, Yelsters, tentunya ini jadi kabar yang bikin khawatir ya. Apalagi si Noah dikenal sebagai salah satu member yang aktif banget di produksi musik Play ini. Yang penting sekarang daripada memaksakan diri gitu kan ya, buat tampil tapi tubuh ini menjerit. Nah, jadi Noah bisa ngedapetin waktu buat istirahat dulu sampai kondisinya membaik. Cepat sembuh, Noah. Dan hari ini mari kita menyapa juga Yelsters di hari Senin yang happy Kyowo ini, meskipun akhir bulan. Hari ini kita bakal seru-seruan dengerin playlist terbaik kamu. Jadi langsung aja kasih tahu Feby di WhatsApp di 081-888-0948. Ada Kak Farhan yang sudah gabungan hari ini, mau request lagunya Layla yang non-fiction katanya. Ada Mas Fahmi juga yang bergabung, yang stars hari ini mau dengerin lagunya Seventeen Fighting BSS ya ini. Hari ini salamnya tentunya buat Miftah Rifki, semoga bahagia dan sukses selalu, selalu bersama-sama ya katanya, amin. Ada juga dari Kanara yang hari ini bergabung, mau dengerin lagu yang lagi viral katanya, dari Besti Love Option. Ada juga dari si Reynon, tentunya request lagunya Rico ya. Ada juga dari Fabian yang mau dengerin lagunya EXO Tempo. Ada Aki juga mau dengerin lagu Tomorrow By Together Ring. Ada juga dari si Besti nih mau dengerin lagunya 80s Bad dong kak, hari ini kenapa kamu request Bad Sai di hari Senin ini, kata dia hari ini little bit bad sih kak. Gak apa-apa, kita menjalani hari ini dengan penuh senyuman ya. Ada Magi juga yang hari ini bergabung mau request lagunya Zodiac Lemonade. Satu-satu semuanya Yelsters udah Feby amanin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, Yelsters.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul. Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba. Biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Masih bareng sama Feby Young Stars di 94,8 di Jeval Surabaya. Giliran kamu yang drop playlist Jepang Korea favoritnya Young Stars lewat Instagram kita di @djevalsurabaya. Langsung aja kasih tau Feby Young Stars, lihat langsung instastory terbaru kita di @djevalsurabaya. Question box di situ udah nungguin kamu. Jadi langsung aja kasih tau Feby playlist Jepang Korea favoritnya kamu yang menemani hari ini Young Stars sebelum nanti beristirahat gitu kan, melepaskan segala lah rasa-rasa yang ada di benak kamu youngsters. Langsung aja luapin lewat lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya ya. Langsung gaspol di Instagram kita @djevalsurabaya. Mari kita lihat ada siapa yang sudah bergabung youngsters di Instagram. Apakah ada dua bestie kita yang selalu gercep gabungan itu? Keskip satu orang nih ya ternyata. Satu bibi.boa yang mau dengerin lagu Watch Me dari BE:FIRST. Terus ada 8 temam So Honey dari King and Prince. Baru ada mini bestie youngsters yang bergabung hari ini juga mau dengerin lagu Watch Me-nya BE:FIRST. Dilanjut ada juga dari Nonsi dari Kasosi mau dengerin lagunya Reiko. Ada R and Susa Lovely yang sudah jatuh cinta nih sama lagunya Number I yang digital number. Digital Girl dari Number I ya. Ada juga si Tama yang juga requestan lagunya Digital Girl. Ada Desio juga yang stars. Ada Natukaram 14 mau dengerin lagunya You dari Fujikaze. Ada juga dari si Uncle mau dengerin lagu Dreadford-nya Sakura Zaka hari ini. Ada Yusuke juga sama Gomi Gang. Ada Kai SC yang mau dengerin lagunya Dreadford Sakura Zaka. Ada Calvary ini yang menyapa aku mau dengerin lagunya Minami yang Kawaki Wo Amaku. Ada juga dari si Mayu mau dengerin lagu Jiwon Sakura. Satu-satu yang source dari Sakura Zaka, Number I, King and Prince, ada juga dari BE:FIRST, Reiko bakalan mewarnai hari Senin ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, youngsters.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Hitabesu. Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Cikembuto, Cikeples, ini dah.
1: Gimana nih youngster, semakin kesini tuh kayak ngerasa umur itu kayak ini rasanya dewasa itu jompo begini gitu ya. Dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit encok pegelino. Nah youngsters, ada nih lomba yang kayaknya bisa banget nih ya buat nemenin kita nih para remaja jompo biar ikutan dan ngedapetin cuan yang gede banget. Jadi bisa dapat ratusan juta cuma dengan tidur youngsters di Jepang ya ini. Kalau biasanya lomba kan identik sama lari, olahraga, atau adu ketangkasan gitu kan ya. Yang satu ini mengharuskan pesertanya buat tidur alias turu youngsters. Nah, di Jepang ini bakal digelar kompetisi unik banget. Namanya Mattress by Koala. Ini ada kurang lebih peserta di sini tuh bakal berlomba buat ngedapetin kualitas tidur terbaik mereka selama 90 menit. Tapi jangan dikira rebahan terus bangun jadi pemenang ya. Tapi peserta bakal pakai alat pemantau tidur yang stars buat ngukur nih sejumlah aspek, mulai dari seberapa cepat mereka tertidur, kedalaman dan kualitas tidur, sampai seberapa stabil tidur mereka selama kompetisi. Jadi bukan cuman ya udah merem, tidur, bangun, menang, bukan yang stars. Ada alat yang nggak bisa buat kamu untuk berbohong ya di sini. Jadi semakin tinggi skor tidurnya, semakin besar peluang untuk jadi pemenang. Dan yang bikin menarik, total hadiah utamanya 2,22 juta yen, atau kalau dirupiahin jadi 200 juta yang stars. Wow. Kompetisi ini bakal ada di tanggal 5 Oktober alias minggu depan ya di Tokyo dengan beberapa sesi pertandingan youngsters. Berarti kalau beberapa sesi pertandingan 90 menit dikali berapa kali sesi tuh ya, kalau disuruh tidur youngsters. Jadi ketika peserta sedang tidur nih bakal ada gangguan-gangguan juga youngsters yang sengaja dikasih buat nguji nih siapa yang tetap bisa mempertahankan kualitas tidurnya atau bahkan terganggu di menit-menit terakhir. Jadi buat kamu yang selama ini ngerasa punya bakat yang luar biasa, kata aku mah gak sekedar Jepang yang stars buat ngedapetin 2,22 juta yen itu. Kompetisi ini bukan siapa yang paling lama tidur ya, tapi siapa yang punya kualitas tidur terbaik. Jadi kalau misalnya kamu sering banget kebangun malam hari atau bakal insomnia, kayaknya bakal ada kemungkinan gagal sih ya yang stars.

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Saya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kita yuk.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang!

Chiqui kelasnya si Juka Mita. Karena tadi ngebahas sebuah perlombaan yang ada di Jepang yang seru tentang kualitas tidur yang baik gitu ya. Kalau ngomongin tentang kualitas tidur gitu, ada sebuah minuman ramuan tradisional Jepang youngsters buat ngebantu jaga kualitas tidur. Jadi buat kamu yang sering susah tidur atau ngerasa kualitas tidur kamu kurang maksimal, Jepang itu ternyata punya tradisi pengobatan herbal yang udah lama digunakan, namanya Kampo. Ini adalah formula yang berkaitan dengan masalah tidur, Sansonitento. Formula ini dipakai dalam pengobatan tradisional Jepang untuk kondisi tertentu yang tentunya berhubungan sama yang namanya susah tidur, youngsters. Nah, selain itu juga ada Yukukansan. Ini adalah menurut Badan Regulasi Obat Jepang, PMDA, memiliki salah satu indikasi berupa insomnia pada kondisi tertentu. Tapi perlu diingat ya, yang stres ini tuh bukan berarti semua orang yang susah tidur itu cocok buat mengonsumsi ramuan ini. Tapi Kampo itu salah satu obat herbal yang dibuat gitu ya, yang stres buat orang-orang di Jepang yang sering banget punya indikasi susah tidur gitu. Ini salah satu kebiasaan gitu ya, youngsters, atau minuman yang selalu ada gitu di Jepang kalau misalnya mereka itu sulit untuk tidur gitu, youngsters. Tapi ada aturan dan penggunaan tertentu, jadi nggak cuman asal meracik aja, ada konsumsi batasnya, youngsters. Harus berkonsultasi juga dengan tenaga kesehatan. Nah, buat kebiasaan umum yang dilakukan masyarakat Jepang yang seharusnya bisa dijadiin contoh gitu ya, atau bisa kamu praktekkan di rumah ya, youngsters. Kalau kamu sekarang kesulitan untuk tidur, sering banget insomnia karena banyak yang dipikir gitu ya, youngsters, wajib banget nih kamu sebelum masuk ke rumah, kalau orang Jepang itu wajib banget buat naruh sepatu di tempat yang seharusnya. Jadi melepas sepatu sebelum masuk rumah kan ada batasnya tuh. Kalau di Jepang ya, youngsters, ada tingkatan yang berbeda di situ buat batas antara ini energi dari luar gitu ya sama energi yang ada di dalam, itu berbeda. Terus wajib banget nih tepat waktu. Ini nih, ketepatan waktu yang ditekankan dalam kehidupan sosial dan profesional Jepang ini sangatlah berpengaruh, youngsters. Dan gak boleh tuh yang namanya kamu harus kalau udah tidur ya tidur, gak ada tuh youngsters yang tetap berisik gitu. Jadi selain tepat waktu-waktunya tidur ya tidur, gak ada kegiatan tambahan untuk scrolling-scrolling, youngsters. Tapi itu adalah kebiasaan yang susah banget dilakukan, dilepaskan gitu ya, youngsters. Karena tidur yang nyenyak itu juga butuh persiapan.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja youngsters, ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang nggak ngelakuin itu. Nggak ada salahnya nih, mulai besok yang nggak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri nggak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

banget buat kamu request dan dengerin bareng sama DJ Hans di jamnya Youngstar. Sore harinya kamu ditemenin sama DJ Kiki di jam 3 sampai jam 6 sore Youngstars. Bisa juga tuh kamu curhat-curhat tipis dan dengerin lagu barat favorit kamu. Malam harinya kita ketemu lagi deh. So, kamu pasti ditemenin sama DJ Fam Surabaya selama 24/7 Youngstars. Jadi jangan lupa buat follow juga Instagram kita di @djfamsurabaya. Konten kamu mau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang Youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa kementerian dan kreator lokal yang ngegabungin karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21 sampai 23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang, Youngsters. Lewat perpaduan ini, harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM. From Indonesia nih, Hellstars, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellstars. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya yang stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: asik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Huh, udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Yeah.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Simple Plan nulis buku cerita anak-anak. Yes, ini beneran ya Stars. Lucu banget kan? Lewat akun Instagram mereka @simpleplan, musisi pop punk asal Kanada ini ngerilis buku yang mereka kasih nama I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan, dan bakal dirilis 9 Maret 2027. Garis besarnya, buku ini bakal banyak nyeritain pertemuan mereka as a group dan awal mula kecintaan mereka sama musik. Juga tentang persahabatan, kegigihan, serta semangat yang gak pernah menyerah buat ngejar impian mereka. Ilustrator dari buku ini adalah seniman asal Filipina, Jomike Tejido. Nah, kenapa mereka ngerilis buku anak-anak pada akhirnya? Karena mereka tuh ngelihat banyak orang tua muda sekarang ini yang ngenalin anaknya soal musik juga. Dan mereka terinspirasi deh, katanya biar mereka terus dikenal dari setiap lapisan generasi. Lucu ya?
0: DJ Highlight by DJ

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat di digital juga bisa.
0: DJ Highlight by

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: 101.8 DJ FM.
1: Eight Drums, Stephen Clark, and yours truly, Mr.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah yang stars. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New release on DJ Ahmad.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama dengan kelompoknya, yaitu Cinema Rolas, berhasil membawa medali emas di Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMK. Boleh gak sih diceritain untuk prosesnya sendiri itu, kalian butuh waktu sampai berapa lama pas waktu ngebuat ini?
3: Kalau untuk prosesnya sendiri, kita karena konsep kita ini one take, dimana berpain, jadi kita perlu proses latihan dan segala macam. Karena di one take sendiri ini kan ketika ada satu hal yang salah, itu akan mempengaruhi aspek yang lain. Jadi harus lagi.
2: Oh, fun fact, itu. Ini berarti adalah prosesnya one take ya? Berarti nggak ada cut to cut gitu ya? Oh, wow, keren banget teman-teman. Yang unik selain memang prosesnya one take, apalagi nih keunikan atau mungkin bisa dibilang kayak proses berdarah-darahnya orang yang gak tahu gitu ya, waktu kalian ngebuat film ini tuh apa sih?
3: Mungkin kerjasama dari ketiga kru kita, Yoga, saya sama Natasha, itu saling bekerja sama mengisi merangkap job desk. Jadi saya ini juga sebagai wardrobe, Nana sebagai make up, itu berpacu dengan kecepatan dan juga keakuratan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. Yeah.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: FM. Emang boleh pagi-pagi se-energik itu bareng Dibi dan Alvin di The Morning Crew.
1: Never Point Unity GFM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini.
2: Sini berkumpul para morning person, tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, ya udah enggak apa-apa nih youngsters ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir, kamu bisa dengerin di GFM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an.
0: Otak auto dibikin fokus lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat.
2: Silahkan buat kamu yang udah tahu youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk jawab di WhatsApp kita. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang ngejawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dib, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa ngegame, tapi aku tahu kok singkatannya yaitu PlayStation.
0: Ditutup Battle 2 Musisi di Back to Back Song.
3: Pernah ikutan milih juga gak youngsters?
0: Jadiin The Morning Crew mood booster kamu di pagi hari. Dengerin setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi di 94.8 di GFM Surabaya.
2: Halo Vin.
4: Halo Dip, udah jam 6 nih.
2: Iya.
5: Waktunya The Morning Crew nemenin kamu.
2: 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi. Good morning youngsters. Pagi hari ini di hari Selasa 29 September 2026 ada Dibi yang nemenin kamu live dari Cetandu 14 Surabaya yang bakal ngajakin kamu seru-seruan bareng. Dan kalau tadi udah dibuka sama 3 lagu sekaligus youngsters di playlistnya Dibi, ada JCJ, ada juga Adele, Lady Gaga. Nanti bakal ketemu lagi sama playlist-playlist lain yang pastinya bakalin ngajakin kamu untuk throwback ke tahun 2000-an. Karena mostly lagu-lagu yang ada di The Morning Crew adalah lagu-lagu yang hits banget di era tahun 2000-an ya. Tapi gak menutup penuh kemungkinan karena nanti ada lagu-lagu baru juga yang terselip gitu di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini youngsters. Dan kamu bisa kasih rekomendasi lagu dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 yang mungkin aja itu lagi on repeat di playlistnya kamu, atau kayak ih ini tuh lagu favorit aku banget lagi. Just let me know lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan selain itu youngsters, Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk berpikir cepat dan menjawab cepat. Di mana lagi kalau bukan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Dan pastinya juga Dibi bakal ngajakin kamu untuk milih 2 musisi di back to back song, di mana masing-masing musisi nanti bakal ada atau bakal punya 2 lagu yang mana ketika banyak yang kamu pilih musisi A atau musisi B, 2 lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew ya stars. Tentu nanti juga bakal Dibi update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Good news, bad news, semua bakal Dibi kasih buat kamu hari ini ya stars. Dan kamu bisa dengerin di JFM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Buat yang lagi masih di rumah, nah sambil siap-siap boleh stay tune aja di sini ya. Terus juga buat yang lagi ada di jalan, hai, hati-hati di jalannya, hati-hati nyetirnya. Kalau pagi mungkin lalu lintas masih lancar ya, tapi kalau agak siang dikit kayaknya bakal sedikit padat nih untuk beberapa titik di kota Surabaya. Nanti kita lihat kira-kira titik-titik mana saja yang bakal kita update youngsters di info traffic nanti ya. Dan kamu juga bisa dengerin untuk DJ FM yang lagi ada di luar kota, kamu tinggal streaming aja di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Ketemuan dulu yang star sama satu single yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Satu single dari padi ternyata cinta buat kamu di The Morning Crew.

0: dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew. Dan ini adalah waktunya kamu untuk merapat, yuk sekarang. Dimana Dibi udah disapa lagi sama youngsters yang gabungannya jam 3:30 pagi banget. Aduh, ada siapa nih Dibi mau sapa dulu ya? Ada Mas M. Nahdi. Ya, gitu. Saya mau request lagu Laras ini nih dari dari Slang Kupu-Kupu. Ada album ke-6 yang berjudul Lagi Sedih. Oke, siap kita putarkan ya. Kita cek dulu ya kalau lagunya ada, nanti kita bakal langsung puterin. Tapi kalau belum ada, nanti boleh tukar sama lagu yang lain ya. Terus juga di Bimau Sapa untuk pagi hari ini ada Mas Edi yang semangat banget karena katanya sudah mendekati gajian-gajian nih ya buat para kaum-kaum budak korporat. Mas Edi, iya lagi happy banget ya kalau udah mau mendekati tanggal 1 tuh, karena budak korporat ini waktunya menerima upah gitu kan ya. Terus juga Mas Edi mau kasih rekomendasi lagunya Dido. Oke, yang apa nih? By the way, Dido banyak banget ya. Ada Everything to Lose, ada Don't Believe in Love, ada yang mana kira-kira Dido-nya nih? Ada Friends, ada What Flag. Yang mana kira-kira untuk Mas Edi maunya Dido yang apa? Boleh langsung aja dikasih tahu ya. Terus juga buat kamu ya, youngsters yang pagi hari ini mau langsung menyapa sekaligus mau kasih rekomendasi lagu dari tahun 2000-an. Langsung aja gaskan di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Plus kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mas Yusuf Triyono sudah bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi buat Kak Dibi, mau dong lagunya Killing Me Inside, biarlah. Salam buat Kak Kiki, bangun Kak, udah pagi katanya gitu. Makasih ya Kak Dibi, sama-sama Mas Yusuf Triyono. Kak Kiki by the way tuh sebenarnya typical morning person ya. Morning person banget orangnya, jadi kalau pagi-pagi tuh kadang udah bangun atau bahkan gak tidur. Iya, udah disalamin ya buat DJ Kiki ya. Semoga DJ Kikinya ngedengerin untuk pagi hari ini. Dan langsung aja kita gaskan untuk satu single rekomendasi dari Mas Edi buat pagi hari ini. Katanya mau diputerin lagunya Dido ya, Don't Believe in Love aja deh. Boleh gak Kak Dibi? Boleh banget. Bentar lagi lagunya bakal muncul di playlist kita untuk pagi ini ya. Dan buat kamu youngsters yang penasaran banget sama hasil dari Indonesia versus Malaysia, bentar lagi kita bakal update di The Morning Crew.

Dibi mau update dulu yang stars untuk hasil kemarin ya di FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia dan juga Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Ya starsnya benar-benar bikin deg-degan banget ya. Udah nonton enggak udah kayak nonton film horror jump scare gitu rasanya ya stars. Karena penuh dengan tekanan apalagi Indonesia kemarin harus melawan Harimau Malaya itu dengan jumlah pemain cuma 10 doang ya. Karena kenapa? Karena Tom Hai kemarin dapat kartu merah di babak pertama. Jadi Indonesia harus main dengan jumlah 10 orang aja. Ya kelihatan kalau kewalahan keteteran, tapi dengan hasil akhir yang imbang 0-0 melawan Malaysia kemarin di laga kedua grup A klasemen FIFA Asian Cup 2026 youngsters, ini cukup membuktikan bahwa ya Indonesia masih bisa menjaga gawang walaupun harus ada kerja keras banget ya dari Martin Paz ya. Nah untuk performanya sendiri ya Garuda memang harus berjuang gitu ya youngsters ya. Dan itu kelihatan banget di saat momen waktu Malaysia mau masukin bola ke gawang Indonesia, tapi di situ ternyata alhamdulillah

alhamdulillah banget ada Justin Hubner, ada Martin Paz, ada Kevin Dix juga di situ. Jadi kayak bolanya akhirnya nggak jadi masuk juga deh di sana. Ada yang nonton langsung kemarin Youngsters, maksudnya nonton entah itu lewat TV ataupun juga nonton langsung ke GBK. Nah pasti bakal kerasa banget ya deg-degannya ya Youngsters ya. Tapi hasilnya imbang 0-0. Mungkin ini sebagai permintaan maaf juga ya dari Indonesia karena asap karhut lah sampai ke Malaysia, jadi nggak apa-apa deh. Ya kita nggak apa-apa deh, nggak mencetak gol nggak apa-apa deh ya, yang penting hasilnya imbang 0-0 ya Stars. Sedangkan untuk klasemen sementara grup A, Malaysia ada di peringkat pertama dengan 4 poin, unggul selisih golnya aja. Indonesia ada di peringkat kedua dengan 4 poin. Singapura ada di peringkat 3 dengan 3 poin. Dan Bangladesh belum punya poin utama Youngsters. Itu dia untuk klasemen sementara dan untuk laga terakhir di grup A. Nanti akan berlangsung di hari Kamis 1 Oktober 2026. Di mana Indonesia akan melawan Bangladesh, Malaysia akan melawan Singapura Youngsters. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa, Indonesia melawan Bangladesh. Mudah-mudahan bisa lolos ke babak berikutnya ya Youngsters ya. Sambil Dibi mau bacain dulu yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Selamat pagi buat Mas Ari. Mas Ari pagi hari ini mau dong diputerin lagunya Madonna. Karena Madonna udah banyak banget menang nih di MTV VMA. Sepakat kata aku ya. Madonna kemarin banyak banget menang nih Youngsters di MTV VMA. Dan banyak dari kamu yang pengen mungkin ngedengerin lagunya Madonna lagi, boleh banget ya. Bentar lagi bakal dikasih lagunya buat kamu. Lagu apa nih Mas Ari kira-kira untuk Madonna? Boleh dong dikasih tahu, karena lagunya banyak banget nih dari Madonna nih. Lagu yang mana kira-kira yang pengen diputerin untuk pagi hari ini? Oke, kata Mas Ari mau diputerin lagunya Madonna yang Hang Up aja. Oke deh, kalau gitu Dibi siapin lagunya ya buat Mas Ari. Dan buat yang belum merapat, langsung merapat sekarang juga. Dibi bakal puterin lagu rekomendasi dari kamu. Tinggal langsung aja WhatsApp di 081-888-0948 atau langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf Triyono untuk pagi hari ini. Wah, mantep versi baru. Iya, ini adalah new version yang ada di album Rebirth ya. Dan udah dikasih buat Mas Yusuf Triyono, semoga semakin menambah semangat di pagi hari ini, lancar aktivitas dan juga kegiatannya ya. Selamat pagi Kak Ani Safrina. Pagi Dip, selamat pagi. Gimana perjalanannya menuju ke tempat kerja? BTW timeline-ku full comeback-nya Inces nih. Iya, kemarin juga aku udah puterin nih Kak Ani Safrina lagunya Syahrini. Boleh dong diputerin lagunya Inces, Kau Yang Memilih Aku. Makasih ya, sehat selalu. Kau yang memilih aku. Katanya lucu banget itu yang part dia duet sama Adrian Khalif loh. Dia itu bilang kayak, ih Adrian Khalif itu tinggi banget ya, setinggi UMR Singapura. UMR Singapura banget ya tuh. Yes, iya nanti Dibi bakal puterin lagunya bentar lagi banget ya, Kak Ania Safrina ya. Dan yang comeback gak cuman Syahrini aja di panggung Pesta Pora yang starts, yang kemarin juga mencuri perhatian karena comeback ke Indonesia setelah mencuri perhatian, mencuri fokus mata dunia karena dia perform di Reacher, di season 4 Reacher sebagai penjahat sih gitu ya. Tapi akhirnya muncul lagi ke Indonesia dan langsung memukau satu stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta yang stars karena ngebawain dua lagu di pembukaan FIFA Asian Cup 2026 yang stars, yaitu ada Agnesmo yang mencuri perhatian lagi waktu ngebawain Indonesia Pusaka ya. Aku gak ngerti lagi apakah memang standarnya udah standar penyanyi internasional. Jadi pas waktu ngebawain Indonesia Pusaka, ih belum juga aku ngedengerin dan merinding duluan ya aku. Indonesia Pusaka kemarin tuh bener-bener suaranya Agnesmo clear banget. Bahkan suara nafasnya aja itu ketika di mic itu gak ada yang stars. Kayak keren banget. Dua lagu yang dibawain sama Agnesmo di pembukaan FIFA Asian Cup 2026 ada Flying High dan juga ada Indonesia Pusaka. Dan emang benar-benar ini sebagai pembuka yang apik banget gitu ya yang stars ya, karena yang juga mencuri perhatian adalah selain manggungnya yang sangat energik dan juga sangat-sangat memukau gitu ya, adanya Agnesmo di Stadion GBK itu juga mencuri perhatian karena dia pakai jersey punggung nomor 10 yang stars. Terus juga selain itu dia sempat ngehampirin si sekretaris kabinet Teddy Indra Wijaya itu di tribun penonton. Abis gitu juga terpantau kamera dia ikutan euforia waktu Indonesia ngegolin di gawang Singapura yang stars, dan dia kelihatan akrab banget sama Bapak pimpinan ini ya, timnas ya, yang stars ya, Erick Thohir gitu. Jadi memang sangat-sangat mencuri perhatian di acara FIFA Asian Cup 2026 kemarin yang stars. Dan buat mengobati rasa kangen kita sama Agnesmo, karena kan Agnesmo sekarang lagu-lagunya lagu-lagu yang R&B kebarat-baratan gitu ya, Dibi mau kasih dulu nih satu single dari Agnesmo yang ngajakin kita throwback ke tahun 2000-an karena ini masih versi yang Indonesia banget, bukan milikmu lagi di The Morning Crew pagi hari ini.